Katanya kan padaku, kapan akan kembali lagi, katamu kau tak pasang.

0: ya, maklum.
1: Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dan

Sen de aramı kastetmiyorum.

Pendengar yang budiman di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Studio Suara Indonesia kembali di udara membawakan siarannya. Hari ini hari Jumat 1 Oktober 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio

0: berharap semua sobat inspiratif tetap semangat,
1: makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa,
2: jaga kesehatan ya,
3: makan teratur, 4 sehat 5 sempurna,
4: punya motivasi hidup yang tinggi,
5: always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
3: Cut. Salah.
0: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir. Amin.
5: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspiradio.
1: Radio.
9: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
10: Inspiradio.
9: Inspirasi tanpa
3: batas.
11: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Hai semuanya, ternyata udah lama juga ya kita ngeluangin waktu bersama-sama, seru-seruan, berbagi bersama. Banyak momen-momen bahagia juga yang udah kita lewatin.

0: bareng-bareng, maupun susah ataupun senang juga.
1: Tapi perlu diketahui juga, gak pernah kerasa sebuah kegagalan dan rasa lelah ketika teriakan, tepuk tangan, nyanyian, rasa gembira, dan senyum kalian yang selalu berhasil memacu detak jantung kita semua.
2: Detak jantung yang selalu muncul mengikuti rasa takjub, antusias, dan juga rasa syukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk saling tatap muka dan berbagi kebahagiaan.
1: Dari semua itu, ternyata kita sadar bahwa hal kecil bisa jadi indah ketika mendapatkan suatu makna yang berarti untuk kita dan kalian. Sampai suatu hari terlintas sebuah rencana mengabadikan dan menyampaikan arti rasa dari detak jantung ke dalam sebuah karya. Dan inilah sebuah karya tentang detak jantung yang berharga untuk teman-teman semua.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: pikir baik-baik. Kita bikin keputusannya sama-sama, Din. Aku dan kamu.
1: Aku bukan lagi orang yang sama, Le. Aku juga tumbuh dan banyak keinginan aku yang kamu gak tahu.
2: Ya terus gimana? Aku harus baca isi.

aku berjalan di bawah bayangan. Hanya kegelapan yang kulihat di sepanjang langkahku. Seperti haus akan cahaya di remangnya senja malam.

menguatkanku saat mereka melemahkanku. Terima kasih karena memberiku harapan di saat mereka

Ada juga kategori tidur atau REM, rapid eye movement, yaitu periode saat seseorang bermimpi. Pada tahap ini, suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung, dan pernafasan meningkat sampai sama dengan saat terjaga. REM meningkatkan pembelajaran dan memori dan berkontribusi pada kesehatan emosional dengan cara yang kompleks. Karena memang para ilmuwan masih terus mencari tahu kaitan pasti antara tidur dan kesehatan mental. Yang sejauh ini sudah ditemukan bahwa gangguan tidur bisa mempengaruhi hormon stres dan menyebabkan kekacauan di otak, mengganggu pikiran, serta menghambat proses pengaturan emosional. Karena hal itulah yang disebut menjadi alasan gangguan tidur bisa meningkatkan efek kesehatan mental dan sebaliknya. Gitu. Jadi, sama-sama saling terhubung. Kalau kalian mempunyai gangguan tidur, kalian akan atau mempunyai kesehatan mental, ya, akan berdampak pada kesehatan mental kalian. Dan kalau kalian mempunyai gangguan kesehatan mental, akan berdampak kepada pola tidur kalian, begitu. Dan agar kesehatan mental tidak semakin parah, bisa dimulai dengan cara mengobati gangguan tidur. Mengobati gangguan tidur dapat membantu meringankan gejala masalah kesehatan mental. Dan salah satu cara yang bisa dicoba dengan mengubah pola hidup, karena pada dasarnya gaya hidup sehat bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang sehingga mental lebih terjaga. Gitu. Jadi itu memang

sorry. Jadi memang tidur itu bisa mempengaruhi kualitas atau kesehatan mental kalian, begitu. Dan kalian harus bisa merubah itu, atau kalian harus bisa memperbaiki pola tidur kalian, karena dengan pola tidur yang diperbaiki secara tidak langsung akan memperbaiki kesehatan mental kalian, gitu. Dan kalian mungkin bisa apa ya, bahasa Indonesia nih ya, dan kalian mungkin bisa nengeri, aduh bahasa Indonesia nih apa ya, nengeri kalau misalkan kalian punya gangguan tidur atau misalkan kalian mengalami gangguan tidur gitu ya, maka kesehatan mental kalian atau perilaku kalian akan berubah, begitu. Karena memang gangguan tidur ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental, dan hal-hal yang seperti itu memang harus kalian ubah, karena kalian harus bisa membuat mental kalian lebih sehat lagi, karena ketika mental kalian sehat, tubuh kalian juga sehat, seperti itu. Mulai dari gaya hidup yang sehat yang bisa diterapkan, kayak konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang gitu ya. Sorry. Teralihkan. Sorry ya. Rutin berolahraga, membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis, mengelola stres, serta membuat jadwal.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Jah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat.

jereng. Kalau berjalan seperti gareng, anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum.

Perempuan loh, cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang, minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak dari bisnis spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu. Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air.
0: Bukan.
1: Amoyan.
0: Bukan. Amoyan masa kena air. Ah.

dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil. Iya, 6 bulan di sana. Begitu pulang,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus

0: your face all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5-5-4-4-3-3-2-1-1.
1: Hi there, this is RJ Zao.
2: This is RJ Serpent.
3: Hi, I'm RJ Jun.
4: This is RJ Ivan.
0: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
5: Ini ada yang di Gang 8 juga kan?
6: Iya.
5: Kita main
6: Gang 8 di mana?
5: Saudaranya Ika.
6: Ika siapa?
5: Ika mantannya ini.
6: Bentar dulu.
5: Mantannya enggak?
6: Kalian ini udah kenal Ika dari SD. Harvest Moon termasuk game yang aku pengen ada di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih baru.
7: Dapetin borkolnya itu harus ngecheat dulu, Pak.
6: Lu ngecheat. Aku suka banget ngerental di sini di Gang 4 namanya Mbak Dian. Aku kalau bolos ke situ. Ini kalau kejar-kejaran lucu nih. Ada hamster, dikejar kucing, dikejar anjing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potensi
1: Podcast tentang situasi.
0: Episode ketiga.
1: Episode ketiga betul.
0: Tetap kembali lagi bersama saya RJ Dev.
1: Saya RJ Saif.
2: Dan juga saya RJ Angga.
1: Udah berani bilang RJ deh.
0: Iya.
1: Kok vibe kita agak sama dengan episode 2 ya?
0: Iya. Ya. Gak usah disebut. Gak usah disebut.
2: Kejar setoran, Pak.
0: Karena kita udah 2 hari 2 minggu libur. 3 minggu atau 2 minggu. Kita butuh stok.
1: Iya. Perasaan padahal episode 2 tuh minggu lalu ya.
2: Iya.
1: Tapi kayak berasanya kayak barusan gitu loh ya. Enggak tahu kenapa ya. Kayaknya saking menikmati kita ya.
2: Kita akan buat Q&A.
1: Baru episode 3.
2: Baru episode 3 enggak
1: usah. Belum ada penggemarnya juga.
0: Kita belum ada penggemar tiba-tiba Q&A.
1: Bikin pertanyaan sendiri.
0: Kita bikin pertanyaan di Instagram yang tanya siapa, tanya sendiri. Kita tanya pakai alter IG alter banyak. Tanya IG sendiri. Alter. Gitu. Tanya sendiri gitu.
1: Atau ini ke grup WhatsApp, tanyain kita dong. Aduh.
0: Bentar, kita kan belum rilis nih. Belum rilis video pertama podcast pertama aja belum rilis.
1: Waktu episode kita take episode 3, episode 1 belum dirilis.
0: Nah. Terus tiba-tiba kok tanya kita dong, apa yang mau ditanya? Apa?
1: Kita buat episode 11.
0: Lah bodoh amat tuh gitu tanya kita. BTW nih. Lu ngikutin ML enggak tuh?
1: ML apa?
0: Mobile Legend.
2: Making
0: Love. Oh, usah making loh, Mobile Legend.
1: Ikutin Mobile Legend. Kalian berdua ngikutin, gua enggak.
0: Lu enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Sekarang kan lagi M2 tuh yang rame-ramenya tuh. Apa lu itu? Ngikutin enggak? M2 ngikutin. Tuh kayak M2, kompetisi dunia
2: internasional.
0: Ya,
2: Mobile Legend. Yang diikuti oleh 10 tim ya?
0: Iya, mungkin 10 tim. 10 tim.
1: Okay.
0: Lu kok gak tahu sih lu main game apa sih?
1: Aduh, kan handphoneku kayaknya buat Mobile Legend udah ngelag kayaknya sekarang kan. Mobile Legend kayaknya tambah berat ya. Aku main sih Genshin Impact sih.
0: Oh, di PC, di PC.
1: Iya, betul.
0: Di PC. Itu game yang lagi rame juga kan ya?
1: Lagi. Dan itu kalau gak salah rilis akhir 2020. Langsung jadi terbanyak atau terbaik di trending. Google Play Store tuh. Udah gila sih. Hampir mengalahkan Among. Oh, kayaknya mengalahkan Among Us tuh.
2: Masa sih?
0: Wow.
1: Oh, tapi download terbanyak enggak ya?
2: Oh.
0: Wah.
2: Mengalahkan kan. Free Fire enggak?
0: Free Fire. Aduh.
1: Free Fire tapi emang tinggi sih di Play Store.
0: Tinggi. Tapi itu kalau di PS itu PS4 ya?
1: Apa tuh?
0: Genshin.
1: Oh, betul.
0: PS4 apa PS5 sih?
1: PS4.
0: Dan sekarang PS5 udah rilis, Pak.
1: Aduh. Mending
0: Rakit PC. Harganya mahal cuy, 10 juta, 10 juta atau 15 juta
1: kalau
0: ya.
1: Kalau misalkan harganya udah stabil masih 8 kayaknya ya.
0: Harusnya sih harganya sekitar 5 kalau enggak salah.
2: Iya, mahalan PC menurutku sih.
0: Kalau enggak salah loh, harga aslinya yang dikeluarin loh. Ya.
1: Kan mending rakit PC itu dengan harga yang sekarang.
0: Iya, yang 15 jutaan itu.
1: Iya, makanya mending rakit PC. Tapi kalau udah
2: PS5 harganya berapa?
0: Sekarang 10 sampai 15.
2: 10. 10.
0: 10 juta sampai bukannya 15.
2: 8 ya.
1: Lu tuh officialnya.
2: Official. Iya, makanya
1: belum official sekarang tuh lagi tinggi-tingginya karena terlalu banyak permintaan. Lu ngerti kan bohongin manusia enggak sih?
2: Reseller.
0: Kan banyak yang beli langsung di Jepang kayak gitu.
2: Reseller tuh.
0: Ya kayak gitulah pokoknya.
2: Enggak apa? Ya masuk
0: bukan belum masuk enggak, resmi ke iya. Belum masuk secara resmi benar-benar.
1: Iya. Kalau kita dapat harga official ya mending PS-nya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dengan pertarungan harga segitu mending rakit PC dong.
0: Ya juga sih, benar sih.
1: Gua tahu lu enggak setuju enggak karena
2: apa? Aku cuma ngaca.
1: Karena kan selalu pikiran lu selalu against us soalnya, selalu itu.
2: Emang dong, iya. Harus ada
0: tiba
2: oposisi.
0: Ini PS5 ini dari PS4 berapa tahun sih? Lama kayak PS4 tuh udah lama kayaknya rilisnya. 2013 apa?
1: Ah, enggak dong, itu PS3 dong.
0: Itu PS3.
1: 2015. PS3.
2: 15. Aku
0: dua PS 2009 itu 2000 udah ada PS3 Pak. 2010 atau 2009.
1: Hah?
0: Enggak sih.
2: PS4
0: coba cek.
2: 2000.
1: Ya mungkin iya. Tapi kalau PS4 2013 kayaknya enggak deh, Pit.
2: 15 mungkin. Ngarang aja sih.
1: Ukuranku GTA 5 Fit, Pak.
0: NA 2013, Pak. JP 2014, Pak. PS4.
1: PS4 2013
0: 2014.
1: Serius?
0: Serius, Pak.
2: Yang prototip mungkin.
1: Lo masih pembelaan kan, lu udah kalah.
0: Iya, ketersediaan eceran 2013 hingga sekarang. Anjir, udah
1: 7 tahun.
0: 7 tahun, Cuk.
1: 7 tahun kalau anak anjir sekolah udah SD kelas 2 tuh.
0: Anjir. Iya. Itu 7.
1: Iya, 7 tahun ya.
0: PS4 2013 ya. Kan sekarang PS5. PS1 tahun berapa?
1: PS1 tahun 2000.
2: 9
1: 2001
2: 9.
1: Di kita ya.
0: Di kita 2000.
1: Di kita.
2: Kayaknya 9 berapa gitu.
0: PS1. Entar cari nih biar valid nih.
1: Kalau 9 berapa? Iya, benar. Benar. Iya. Tapi kalau
0: pertama kali
1: 94
0: diluncurkannya 94.
1: 94, heeh. Memang.
0: Anjay, 94.
1: Soalnya Final Fantasy aja yang PS1 97.
0: Tapi PS1 lu pernah punya enggak sih?
1: Pernah punya. Pernah. Kalau pertanyaannya pernah ya? Pernah. Pernah. Dan kayaknya kan ada tipe PS itu apa namanya?
2: Slim.
1: Bukan. Kodenya. CPH atau apa? BIOS yang
0: oh, CPH. CPH 08.
1: Nah, kayaknya PS yang aku punya, PS gede, CPH-nya paling baru, soalnya bisa buat nyetel DVD.
0: Oh, tahu. Nah. Kalau lu tahu, enggak punya enggak tahu?
2: Enggak. Ngerental terus.
0: Gua juga enggak pernah punya. Tapi dulu kan waktu kita kecil tuh banyak rental-rental tuh untuk PS1.
1: Iya.
0: Kan
1: iya,
0: banyak tuh yang buka rental PS1 tuh. Untuk per jamnya dulu sekitar 1000 ya. Kalau enggak salah.
2: 1000.
0: 1000 ya waktu yang kita.
1: PS1
2: 1000.
0: 1000 kan ya? 1000 atau 500 sih?
1: Enggak, kalau 500.
0: 1000 ya berarti ya?
2: 1000.
1: 1000 ya? PS2 2000.
2: 2000.
1: PS1 1000 berarti.
0: 1000. Ah. Wah, itu benar-benar masa-masa yang indah banget sih waktu ngerental ke PS.
1: Tahun berapa emang? Lu kelas berapa?
0: Kelas 1 kalau enggak kelas 2.
1: SD
0: dong.
2: SD, Pak.
0: Kita kan
1: iya
0: kenal,
1: kayaknya.
0: Bukan kenal ya. Kita kan
1: iya,
0: taunya juga di PS, Pak.
1: Iya, 2000 awal itu. Iya. 2000 awal benar rental.
0: Keren sih. Kayaknya kita keren nih kalau bicarain tentang masa-masa waktu di rental.
1: Ah, bagus. Wah, bagus. Bagus.
0: Okay. Jadi potensi kali ini akan membawakan tentang kisah kita di rental atau potensi anak rental.
1: Potensi anak rental, bagus.
0: Okay, dari lu mulus dulu
1: ya.
0: Deh,
1: mulus ya, episode 3 mulus ya.
2: Mulus.
1: Mulus ya, episode 3 mulus, bagus.
2: Karena pentingnya bukan saya.
1: Gue pernah pertama kali kenal rental ya 2000-an awal. Mungkin kelas 1, kelas 2 di, kan rumah gue bukan di sini dulu.
0: Oh ya, dulu enggak di sini.
1: Itu ya PS-nya gede-gede gitu. Jadi lihat game orang main bola.
0: Oh, itu winning berapa sih?
1: 98.
0: Winning 2000. Bukannya 98 kan.
1: Winning 2000 lah, udah winning 2000, winning 98 jelek gambarnya.
0: Oh, belum winning 11 ya. Masih winning belum, 2000 belum. Ya.
1: Masih winning 2000.
2: Itu masih ada Maradona, Pele. Kayak gitu.
0: Lu gak kau pernah main bola anjing.
1: Enggak, lu salah. PS-nya. Orang yang diingat bukan itunya. Yang diingat tuh ini loh. Suto itu.
2: Oh. Nah. Komentatornya.
1: Wancu.
0: Wancu. Padahal dulu enggak tahu gua wancu caranya gimana anjing. Kalau sekarang di PES sekarang cukup L2X. Kalau PES sekarang ya
1: PES PS2 X3.
0: Nah, beda kan? Itu beda tuh.
1: PS1 L1X.
0: Oh, yang L1X itu ternyata PS1.
1: Itu auto one tuh.
0: Oh, auto one.
1: Nah, jadi kalau kita L1X, yang umpan langsung lari maju.
0: Ah, tahu. Ya, sistemnya kayak yang di PES sekarang lah, tapi kontrolnya yang beda.
1: Ah, jadi dulu tuh aku nggak ngerti bola. Cuman ya, dulu tuh one two tuh diharamkan.
0: Oh, nggak ngerti kan? Karena pasti lewat. Pasti lewat kalau dia auto lari.
1: Jadi kalau kita pakai one two itu tergolong curang. Yeah. Seperti kalau main Tekken pakai Eddie Guerrero. Enggak tahu Eddie siapa.
0: Gua pakai
1: yang Capoeira tuh.
0: Gue pakai Eddie siapa? Eddie Gunawan atau Eddie siapa itu juga tetap kalah, Cuk.
1: Eddie Subono?
0: Ngapain Parto ikut Tekken? Ngapain Parto ikut Tekken
2: daripada menteri? Ayo, terus.
1: Ini anjing.
2: Tekken, Pak. Tekken.
1: Itu aku belum bisa tuh. Aku PS belum bisa. Kalau bola aku nonton doang. Tekken aku nonton doang, tapi aku jago kalau pakai Horang.
2: Oh, Horang. Ya, orang muda sih orang.
0: Ben Horang. Entar kalau main Ben Horang.
2: Iya. Yeah.
1: Apa itu?
2: Orang di ban, dilarang.
0: Kayak main Mobile
2: Legends. Terlalu muda.
0: Kan Mobile Legends ada ban-bannya tuh, Pak.
2: Kombonya.
0: Nah, entar kalau kita main Ben Horang.
1: Ya, itu dulu Ben Eddie dong.
2: Iya, dua. Tapi Horang
0: kan,
2: sama
0: Eddie. Tapi kan ban-nya kan enggak secara di in game kan.
1: Enggak.
0: Kita perjanjian aja.
1: Enggak pakai Eddie enggak boleh.
2: Pakai Eddie Horang.
1: Gon enggak boleh. Gon tuh gak bisa dipukul tau.
0: Aku gak tahu sih. Aku Tekken gak begitu ngikutin sih.
2: Yang mana itu?
1: Gon tuh dinosaurus ada tempurung kura-kura. Kecil banget gak bisa dipukul. Bisa nembak pakai api.
0: Kurang banget.
1: Lu bayangin Agumon. Tapi kecil. Ada ya. Tempurung kura-kura. Bisa nembak. Gak bisa dipukul Bit.
0: Restart PS. Restart PS aja.
1: Nah itu di ban. Aku suka game fighting kayak gitu. Bloody Roar, wah gila, itu aku gila sih. Gila sih. Jadi kalau ada ban karakter waktu main Tekken, kalau milih game, Bloody Roar tuh juga di ban kalau aku yang main. Jadi main apa? Jangan Bloody Roar teman-temanku gitu. Bloody Roar tuh fighting kayak Tekken.
2: Kayak Tekken. Saya enggak
0: tahu. Tahu.
1: Tapi bisa berubah jadi monster.
0: Monsternya ya kalau
1: monster hewan.
0: Leon apa tuh namanya, jadi yang jadi singa.
1: Long dong.
0: Long. Apa ya? Terus Bakuryu itu juga itu kan.
1: Bakuryu ya, betul. Bakuryu. Itu berubah dari jadi tikus tanah.
2: Tikus mondo.
1: Iya, tikus mondo.
2: Buzuzima jadi kadal.
1: Jadi bunglon.
2: Oh, kadal iya, atau iya,
1: itu aku favorit banget. Itu gila sih. Sampai PS2 aku main, PS3-nya aku ngisal di PC. Itu aku gila bener. Tapi kalau PS1 ya, fighting aku paling suka. Aku main juga, lu pasti tahu, Digimon Rumble Arena.
0: Wah, I like this man. Nah, tapi yang PS2 sih aku lebih sukanya.
1: PS1 bagus.
0: Aku belum sama yang
1: aku jagoanku Renamon.
0: Renamon tuh yang mana sih?
1: Renamon tuh rubah.
2: Biru.
1: Kok biru sih? Renamon tuh rubah, bisa pindah tempat ke tempat lawannya bisa pindah ke tempat kita.
0: Oh, rubah yang warna putih.
1: Warnanya apa ya? Gua lupa. Putih. Renamon. Yang punya cewek. Renamon cewek.
2: Ah. Oh, kuning. Oh, yang oh
1: iya.
2: Kuning
1: ini. Iya. Tahu. Ya, itu bagus tuh. Fighting aku suka, petualangan paling suka Final Fantasy 8. Wah. Tapi keresahanku sebagai anak rental, Final Fantasy 8 menurutku gak cocok dimainin di rental.
0: I see.
1: Lebih cocok main fighting-fighting gitu. Apalagi main sama temen. Karena kalau di rental main sendiri tuh gimana ya, ngapain di rental gitu loh. Mending main di laptop. Belum punya sih. Sekarang kan bisa.
0: Dulu laptopnya gak buat ngainin gitu.
1: Dulu kita gak ngerti PSX gitu ya.
2: Ya kalau kita, ngerti pun gak ada device-nya dong.
0: Kita ngerti PSX waktu SMP kelas 2, Pak.
1: Iya.
0: Aku SMP kelas 2 baru ngerti PSX.
1: Ini virtual PS ya. Iya. Jadi itu pertama kali tahu rental. Game-nya ngikut rental. Ngetrendnya game tuh tergantung rentalnya.
0: Tergantung rental lu main di mana juga.
1: Ada rental yang sangat mengunggulkan CTR.
0: Ada
1: itu, ada yang sangat mengunggulkan petualangan lain kayak gitu.
0: Ada yang kadang itu Harvest Moon. Bagus-bagusan.
1: Iya.
0: Lu jauh sampai mana harinya?
2: Ya, Harvest Moon lu bisa sampai poligami sampai berapa?
1: Enggak bisa itu, enggak bisa. Itu enggak bisa. Pengen sih poligami. Dulu kayaknya sempat nginjem imajinasi kan gitu tapi enggak bisa ya. Itu rental pertama kali tahu PS1 sih. Dan itu kelas 1 kelas 2 lah.
0: Wow.
1: Kalau lu Fit?
0: Kalau gue sih pertama kali tahu, gue tepatnya lupa ya. Tapi setauku juga SD. Dan itu kita kan, aku dulu sering PS1 di sini kan yang terkenal kan di Diang ya.
1: Diang.
0: Namanya Diang ya.
1: Rental. Di daerah tempat rumah lu nggak ada?
0: Ada Pak.
1: Mas Doyo
0: itu PS2 waktu dulu Pak. Masih PS2 setauku. Nah, FYI ya FYI. Gue ini orang yang nggak dibolehin main PS.
1: Kesel gitu ya zaman dulu tuh ya.
0: Lu tau. Jadi ketika main PS tuh minta uang jajan ke PS-an sembunyi-sembunyi lewat gang-gang kecil, nggak pernah. Padahal kan kita ini tinggal lurus aja lewat jalan besar, udah sampai nih, simple nih.
1: Tapi ketahuan.
0: Ya, kita harus muter dulu lewat gang-gang kecil. Masuknya pun harus diem-diem.
1: Oh.
0: Dulu saking takutnya kayak gitu. Game yang gue mainin waktu PS1, aku sepak bola begitu nggak begitu suka. Aku dulu sering ke PS-an sama Angga nih.
1: Di mana?
0: Di itu pak, di yang itu pak.
1: Emang iya? Lo PS1 di mana nggak?
2: Gang 8 pertama.
1: Lah, kok nggak sama kan?
2: Dah.
0: Tahu doang.
2: Tahu doang.
0: Itu kan adik kelas SD bapak.
1: Nanti kita sambung ke cerita cinta ya.
2: Enggak usah.
1: Nanti ada nanti ada episode cerita cinta enggak?
0: Itu Lucy. Nah, emang rencananya emang ada, maksud. Itu emang adik kelas SD kan. Nah,
1: ya udah.
0: Tapi pertama kali tahu di Diang.
1: Oh.
0: Sebelum ya sebenarnya sih banyak kan, tapi pertama kali di Diang. Dan game paling favorit yang aku suka itu kita Kitiland apa Vigilant. Vigilante.
1: Itu Vigilant 8.
0: Vigilant.
1: Yang 8.
0: Nah, benar Vigilant 8. Hmm. Karakter mobil favorit yang aku gunakan
1: itu. Aku favorit banget sih itu.
0: Truk. Truk tau enggak? Truk yang dia cabi-cabi itu. Yeah, apa
2: mobil
0: sih?
2: Mobil sampah, truk sampah.
0: Truk sampah. Kan kalau bilang orang-orang bilang kan dulu cabi-cabi.
1: Ada dua tipe truk. Yang satu dimasukin lawannya, mobil lawannya dimasukin bak terus dipretelin, ya kan? Huh. Yang satunya truk ngeluarin asap.
0: Enggak, yang dipreteli, yang dimasukin.
2: Ngeluarin asap itu trailer ya.
0: Kalau monster, iya. Kalau kebesaran kan dia cuma dilempar-lempar gitu doang kan.
1: Iya. Kalau enggak muat ya.
0: Enggak muat. Nah, kayak gitu, yang gitu. Cari tuh favoritku.
1: Iya. Kalau Vigilant aku favorit. Spesialnya namanya Tsunami, yang ngendarain ninja, motor.
0: Oh, motor masa depan.
1: Iya, rodanya saat
0: dua
1: sih. Dua. Kalau di salju rodanya satu yang depan ganti ski.
0: Ya, kalau ultimate-nya nging.
1: Iya, itu aku favorit. Enggak tahu itu nama mobilnya apa tuh. Kalau lu main Vigilant enggak?
2: Main.
1: Respon dong anjing, malah main kontak bangsat.
2: Main sih, tapi enggak begitu juga. Kalau yang apa? Balapan atau
1: cupu.
2: Baper. Enggak dong, enggak.
0: Dia baper sama Ike tadi.
1: Karena nanti enggak ada episode-nya sendiri, santai. Santai.
2: Enggak.
1: Akan ada nama Ajeng, Ike, dan Lina nantinya.
2: Kenapa Lina masuk, Pak?
0: Akan masuk dong.
2: Kemarin kan.
1: Tapi nanti.
0: Enggak usah dibahas sekarang.
1: Vigilant kenapa tuh enggak favorit? Lu?
2: Aku lebih sukanya yang adventure. Gende-gende adventure.
1: Tapi ini dulu, debit dulu aja ya. Okay. Vigilant?
0: Huh. Vigilant. Kemudian Harvest Moon. Harvest Moon tuh standar lah main Harvest Moon ya, kayak gitulah. Yeah.
1: Tamat.
2: Harvest Moon
1: tamat. Enggak. Bisa tamat.
2: Oh iya, enggak iya aja
0: tamat.
2: Bisa.
0: Kalau di rental enggak sampai tamat ya, tapi kalau di PC sampai.
1: 3 tahun 5 tahun ya, lupa aku.
0: Harusnya
2: sih 5.
0: 5.
1: 5 ya.
2: Nikah terus.
1: Jadi itu tuh tamatnya ada pilihan ya. Mau lanjut mau, di desa atau
0: mau stay atau balik ke kota?
1: Balik ke kota kita enggak bisa lanjut main.
0: Yep. Sebenarnya sih enggak ada tamatnya ya kalau pilih ke desa terus. Desa terus.
2: Semacam GTA.
1: Lu juga main Harvest Moon gak?
2: Main tapi gak begitu suka.
1: Harvest Moon itu termasuk game yang aku pengen ada di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih baru.
0: You know man.
1: Kenapa?
0: I hope that too.
1: Nah ya makanya.
0: Tapi kalo kabarnya itu ada Harvest Moon yang Android yang dia udah dimodifikasi. Tapi aku gak tahu kabarnya itu udah rilis atau belum. Tapi itu aku emang nunggu-nunggu game Harvest Moon ini diperbarui. Karena PS2 nya aja itu udah bagus banget pak.
1: Nah, PS2-nya enggak sempat main. Oke.
2: Okay. PS2-nya yang ada kudanya itu.
1: Iya. PS1 juga ada. Gimana sih lu?
0: Enggak, kalau PS2 itu lebih enaknya itu gini.
2: Kudanya bisa milih.
0: Lu bisa milih. Lu bisa milih.
2: Bisa kaca.
0: Lu bisa milih anjing jenis anjingnya. Shiba Inu atau yang apa sih ya, anjing biasa kayak ya apa ya? Biasanya di atas mun tuh. Tapi ada yang Shiba Inu, lu milih.
2: Bisa lu, apa? Buka apa jualan
0: ya, bisa buka apa jualan. Kemudian
1: Itu yang Wonderful Life ya.
2: Ya.
0: Kemudian lu kuda itu ada 3 pilihan, Pak. Kuda paling jelek, kuda warna putih, kuda warna emas.
1: Oh.
0: Nah, itu perolehannya itu beda-beda, Pak, caranya. Dulu itu ada tips.
1: Lu main Harvest Moon PS1 di rental, tapi enggak bisa sampai tamat sama gue juga. PS2
0: di rental.
1: Di rental.
0: Karena
1: tapi enggak enak ya kalau dipikir-pikir, sebenarnya enggak enak karena kita enggak ada pilihan aja ya.
0: Benar. Meskipun untuk sekarang ya, untuk main Harvest Moon Wonderful Life di laptop. Itu aku males deh. Karena soalnya setting untuk PCS X2-nya itu susah banget cocok-cocokan per game.
1: Maksudnya karena susah dimainkan, bukan karena males ya, sama gamenya.
0: Fasilitasnya aja yang bikin males.
1: Iya. Tapi kalau misalkan bisa masih asik ya.
0: Ya pernah main, cuma FPS-nya drop. Tapi ya bikin males dong
1: main di laptop yang sekarang.
0: Iya, main yang sekarang.
1: Wah, gimana laptop gua?
0: Males dong. Udah tuh akhirnya udah enggak main, padahal itu seru banget.
1: PS2 rental di mana?
0: Di kalau PS2 aku pertama kali di Gang 5 sama si Angga nih.
1: Game apa? Game PS2 apa yang pertama kali diperkenalkan? Lu kenal di rental kayak gila gambarnya keren banget gitu.
0: Gambar.
1: Pertama kali tahu PS2 pasti yang kagum gambarnya dong.
0: Itu apa tuh? Yang game petualangan tuh, Tong. Yang berdua apa sih? Yang preman-preman.
2: The Warrior.
0: Ah, The Warrior.
1: Ini Angga suka banget game itu aku.
0: The Warrior.
1: Angga suka
0: itu,
1: banget.
0: Aku enak itu. Diracunin ya, di. Okay. Aku diracunin dia, main berdua seru. Aku noob tapi. Aku minta ajarin dia.
1: Seru-seru memang.
2: Seru, aku sampai bisa ngeborgol orang. Enggak tahu kan?
1: Tahu, yeah. Tahu. Enggak, maksudnya kebanggaan apa yang ada di situ ngeborgol orang itu?
2: Enggak, orang kan cuma main sampai tamat kan. Loh, ngeborgol orang kan bisa sampai ngeborgol polisi, Pak.
1: Iya. Yeah. Maksudnya itu aku tahu The Warrior. Maksudnya sesusah apa gitu loh ngeborgol orang di The Warrior?
2: Ngeborgol dapetin borgolnya itu harus nge-cheat dulu, Pak.
1: Lu nge-cheat?
2: Iya. Nge-cheatnya kan baru tahu kayak udah tamat.
1: Oh, kayak harus tamat dulu baru tahu.
2: Iya.
1: Berarti kalau lu udah bisa ngeborgol orang, berarti tandanya lu udah pernah tamat.
2: Udah pernah tamat dan cara ngeborgol. Okay. Di tutorialnya enggak ada cara ngeborgol.
1: Pengalaman lu di rental PS1 sama kayak David berarti.
2: Beda genre doang.
0: Beda genre.
2: Aku PS1 sih lebih ke adventure kayak Tomba kayak gitu.
1: Tomba aku main.
2: Terus
1: pernah ada ini di sini. Aku suka banget ngerental di sini di Gang 4 namanya Mbak Dian.
0: Sebelah.
1: Belakangnya salon, salon Dian. Gang 4 sini.
2: Yang di Cepitan.
1: Iya di Cepitan itu.
2: Cepitan di Gang Melbu Lamongan Cili.
1: Dekat rentalnya punya sumur. Aku
2: itu PS2 sama PS1.
1: PS1 kan? Doa.
2: Oh, PS1 doa.
1: Enggak punya PS2 deh.
2: Terus itu sih. Kalau PS2 yang paling suka adventure kayak Onimusha, terus God of War, The Warrior kayak gitu. Jadi kayak Harvest Moon ya main tapi kurang suka.
1: Wonderful Life belum pernah main aku.
0: Keren tuh, Pak. Coba main deh. Cari settingan yang benar. Itu keren banget.
2: Bisa berjualan terus kasih harga. Kalau beli bisa nawar.
1: Kalau misal nih ada versi terbarunya Harvest Moon versi PC dan PS4. Spesifikasi setara Genshin Impact. Online. Gimana tuh? Keren enggak tuh? Kita bisa berkunjung ke kota orang.
2: COC itu.
1: Atau satu kota banyak kebun. Nah, gimana tuh?
0: Aku lebih setuju kalau kita berkunjung ke kebun orang.
1: Kebun maksud satu kota tapi. Nah, jadi kotanya gede banget open
0: atau
1: world.
0: Atau enggak kita kan punya kebun sendiri deh. Ada kota. Kita bisa ke kota untuk jualan. You know?
1: Iya. Yeah.
0: Kita punya suatu desa.
1: Iya. Yeah.
0: Orang lain bisa berkunjung tapi dengan izin kita. Tapi untuk berjualan kita bisa ke sebuah kota. Ya kita jalan orang doang, kita bisa buka toko di sana. Orang kalau mau belanja apa, butuh apa, nggak usah beli di NPC.
3: Nggak usah beli di NPC, tapi belinya di kita, di orang-orang
2: yang jual. Di player.
1: Itu keren sih.
3: Itu
1: jadi ada
3: keren banget, Pak.
1: Ada petani wortel. Terus petani, ada petani bayam.
3: Wah, wow, real banget kan?
1: Jadi kalau kita kita kalau mau kaya ya fokus kita mau jadi petani apa nih?
3: Nah. Tapi kembali ke Wonderful
2: jadi
3: Life.
2: Jadi pengepul.
1: Ya.
3: Yang bikin seru di Wonderful Life tuh lu bisa pelihara kucing.
1: Dan anjing.
3: Kucing, anjing, hamster.
1: Hamster.
3: Ada, Pak, hamster, Pak. Bisa dipelihara juga, Pak.
1: Ini kalau kejar-kejaran lucu nih. Ada hamster, dikejar kucing, dikejar anjing. Pukul-pukulan, wah.
3: Serius, Pak. Bisa, aku dulu sempat punya kucing, tapi kalau hamster ini harus ngumpulin apa gitu loh, Pak. Kalau kucing itu cuma ngasih bunga ke NPC orang tua yang di atas bukit gitu, ntar kalau udah ya love-nya tinggi kan, kalau harvest kan kasih kucing. Itu serunya, yang dulu itu serunya itu achievement buat dapetin peliharaan baru ini sih.
1: Nguap saya.
2: Sama, Pak. 5 watt itu, Pak.
1: Padahal kita baru mulai ya.
2: Iya, padahal,
1: iya, kita, padahal kita baru. Mulai. Kenapa udah enggak fit? Kita ngopi dulu kali ya.
2: Enggak.
1: Okay, tolong dong, tolong dong. Kenapa enggak, Pak? Jangan seru, jangan sekarang. Pantes joknya enggak ada yang nyampe ya, udah ngantuk.
2: Dan
1: udah.
2: Feel kalau kita main ke rental sama kita nyewa PS-nya untuk dibawa pulang itu feel-nya udah beda, Pak.
3: Oh iya, benar, setuju. Pernah dong pasti lu bawa PS pulang ke rumah ya, buat
2: nyewa
3: main.
2: Seharian.
3: Sehari, gitu. semalam.
1: Bedanya apa?
2: Kalau di rental kan ada teman-teman kayak gitu kan.
3: Yang rame.
2: Yang rame, kondisi rame. Kalau main sendirian kan kayak kurang enak gitu, Pak.
1: Dan lu ngerasa enggak kita nge-game zaman dulu dan zaman sekarang tuh kita jagoan dulu loh. Kita lebih jago dulu. Pertama, kita dikejar waktu.
2: Ya.
1: Jadi kita bisa menemukan sesuatu seefektif mungkin. Misal kalau petualangan, kita anggap aja tomba tadi. Kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan hanya main 1 sampai 2 jam doang.
3: Iya, betul.
1: Sekarang kalau kita main di rumah,
2: kita masih penasaran sama tempat ini, tempat itu.
1: Iya, yang kayaknya kalau dulu kita di rental tujuannya kita harus cepet-cepet tamat aja. Gimana caranya cepet tamat gitu. Bahkan kita gak tahu story-nya. Dan itu gak apa-apa. Kita bisa menamatkan sebuah game yang pakai bahasa Jepang.
3: Iya.
1: Tamiya.
3: Aku Dynasty Warrior. Kok Dynasty Warrior?
1: Basara.
3: Basara.
1: Nah itu gila sih.
3: Tapi gak tahu. Patokan aja. Oh pokoknya si ini.
2: Iya, hafalan.
3: Nah, hafalan bener, hafalan tuh.
2: Iya, dulu kan aku enggak hafal hiragana sama kanji kayak.
1: Sekarang kita main RPG aja. Sekarang kita main RPG. Ya udah, kenapa?
2: Enggak. Lanjut.
3: Enggak males. Hiragana sama kanji sama tepung.
1: Sekarang kita main game aja, game RPG yang baru ya. Kita dikasih tahu gimana caranya mukul. Kita dikasih tahu gimana caranya jalan.
2: Tutorialnya.
1: Iya, tutorialnya tuh enggak penting banget. Kita dikasih tahu gimana caranya berbicara sama orang.
3: Ya, benar.
1: Tapi kalau Final Fantasy dulu aku kan suka banget sama Final Fantasy sejak Final Fantasy 8 PS1. Kalau kita punya misi, bahkan di map pun enggak ada fit. Jadi kita harus tahu dia ngomong apa, kita disuruh kemana.
3: Harus dibaca bener-bener ya?
1: Iya, udah gila emang game tuh. Tapi kita bisa tamat. Dan itu mainnya di rental.
3: Lu, gue pernah punya kejadian konyol, Pak. Gue main Basara nih. Kan bahasa Jepang nih.
1: Basara.
3: Kan kalau gak ada memori. Dulu kan orang-orang, teman-teman pakai memory card tinggal loot doang. Nah itu kan ada keterangan ya. Mau loot, kan gak ada memory card. Mau lanjut, yes or no, kan harusnya kan. Kan gak tahu tuh.
1: Gak tahu.
3: Milih, ngasal, nggak masuk dong.
1: Ya.
3: Karena di otak hati nggak masuk emosi dong. Ganti kaset, Pak, nggak jadi main. Karena teman-teman ini nggak ada nih yang di belakang, dia pada keluar semua kan, main sendiri. Nggak ada dong, ya udah saya nggak main.
2: Kalau pindah rental sih, gak moodnya karena gara-gara nggak ada kaset game yang kita pengen deh.
1: Iya. Nah. Ya sih.
2: Kalau berburu rental baru.
1: Dulu tuh itu pun ya, aku pernah tahu Final Fantasy 8 PS1 tuh di rental jauh, lupa namanya. Terus aku minta di Diang nih tolong beliin, kan kita bisa request ya, mau titip apa, mau beli kaset nih gitu kan. Kilometer 8 daripada ke rental yang jauh kan. Itu pun orangnya susah mau beli karena disknya ada 4. Terus yang main gak punya memory card, udah gak bakalan kepake itu game. Kalau lu main tombak gak punya memory card ngapain gitu loh. Ya kan? Ya, kecuali main bola sama temen Tekken gitu-gitu kan.
3: Apalagi dulu memory card harganya mahal pak, yang 8 MB kan.
1: PS1
3: berapa itu? PS1. Berapa MB itu?
1: PS1 berapa MB? Tanya enggak, belum
2: main 8 HP, MB pak. 8 bener 8 MB
1: malah main. Salah masa semua. Kapi? Salah semua.
3: Berapa PS1? PS1 berapa?
1: PS1 15 blok.
3: Ya,
2: 15 blok.
3: Itu dulu berapa coba PS1?
2: 15 harganya? Blok itu berapa byte?
1: Berapa ribu itu ya? Enggak tahu, 25 mungkin.
3: Bagi anak zaman dulu itu mahal.
1: Mahal, mahal, mahal.
2: Kalau PS2 banget. Memorinya 60 seingatku.
1: Enggak, 8
3: MB. 8 MB 16
2: 60.000.
1: Ah, bagus, oh. Bagus.
2: Ngantuk semua
3: untuk harga bangsa. Untuk harga anak dulu itu mahal, termasuk juga iya, mahal. Karena uang sakuku dulu aja hanya 3.000 waktu SMP itu.
1: Iya.
3: 5.000 yang 2.000. Kan dulu naik angkot udah 2.000. 2.000 naik angkot.
2: Salah enggak ada cashback-nya juga.
1: PS2. Oh, sebentar lagi kita akhiri soal game-nya ya. Tapi PS2 yang paling aku favoritin adalah paling nih.
2: Thor apa?
1: Aku mau bikin dia. Enggak, Guitar Hero. Sorry ya. Sorry. Guitar Hero.
3: I'm too noob. Saya terlalu bodoh untuk bermain itu.
1: Ya
3: itu
1: sama kalau gua lo ajak main PES juga gua lo ajar pasti fit sama
2: di,
1: aja.
2: Dibenci sama main pemilik rental.
1: Bangsat.
2: Enggak, aku kan juga ngobrol dibenci sama pemilik rental itu.
1: Apa?
2: Yang main apa?
3: Terutama rental apa? Gang 4.
2: Pemilik rental gara stick-nya sering rusak gara-gara kita liru, Pak.
1: Enggak.
3: Terutama rental gang
2: 4. Ya kan cepat mah.
1: Rental Gang 4 tuh rewel ke volume sebenarnya, Fit. Kalau main Guitar Hero enggak.
3: Soalnya kan anak-anak dulu kayak main Guitar Hero di situ keras, Pak, mencet
1: sticknya. Oh iya. Iya.
3: Itu yang bikin enggak boleh main Guitar Hero gitu.
1: Gua termasuk yang enggak.
3: Enggak boleh main Guitar Hero tiba-tiba.
1: Tahu-tahu. Karena mencetnya terlalu ini kan, effort.
2: Terlalu barbar.
1: Iya.
3: Tapi kalau aku dari dulu PS2, kalau PS2 ya, game favorit itu ya bola.
1: Sudah tahu.
3: Kawan siapapun, ya udah ayo. Dulu ya.
2: No, pemain andalan Pele kan?
3: No. I like Batistuta sama Mario Kempes.
1: Batistuta itu SmackDown ya?
3: Batista itu.
2: Batista itu. Kalau aku sih PS2 aku suka Resident Evil 4 sih.
1: Wow. Suka. Aku juga suka. Tapi ya suka bagus.
3: Aku suka.
2: Zaman The Warrior.
1: The Warrior itu Rockstar kan ya?
2: Rockstar.
1: Gue lebih suka bully sih. Bully kita kesampingkan San Andreas ya. Ini Alien yeah. Nih.
2: Ini San Andreas nih. Udah
3: San Andreas bandingin sama GTA 5.
1: Itu pun fansnya masih bilang lebih bagus San Andreas loh.
3: Nah, iya, bandinginnya GTA 5 aja.
1: Itu udah on the different level tuh kalau San Andreas. Aku lebih suka Bully daripada The Warrior. Itu
2: The Warrior sih.
1: Mirip lah ya.
3: Mirip tapi
1: ya, kita enggak bisa bilang satu genre karena mirip. Satunya gangster, satunya
3: anak sekolahan,
1: anak Bandung aja.
2: Anu, rate-nya itu beda kayak Bully kan R13 kayak gitu, sedangkan kalau Warrior R18 atau
1: setara GTA kali ya.
2: Iya.
3: Karena lebih barbar The Warrior kan?
1: Iya, tahu. Aku enggak suka The Warrior tuh karena gelap.
3: Emang settingannya sore-sore, malam-malam.
2: Iya, malam-malam.
3: Kabur-kabur naik kereta gitu.
1: Iya. Anu, Pak. Cuman seru memang.
3: Iya, seru.
2: Rasa debar-debarnya itu enak The Warrior, Pak. Dikejar geng baseball kayak gitu. Aku suka
1: sih. Dan kalau kita ke rental itu selalu nih, entah aku sendiri ya kayaknya. Selalu kalau mau berangkat, aku akan pilih sandal yang paling jelek untuk berangkat ke rental.
3: Anjing, biar enggak ketuker. Biar gak ditukar lebih tepatnya.
1: Dan biar gak ditukar sih sebenarnya. Nah, itu.
3: Dulu kalau ke rental aku pakai sandal jepit sih. Ya okay. Udah gak mau ditukar.
1: Dan aku pernah ada pengalaman goblok. Aku dulu punya sepeda federal tinggi warna hijau. Hmm. Aku kalau kemana-mana pakai itu tuh. Nah, rumahku dulu sebelum di sini, tahu nggak? Hampir perbatasan gang 4 dulu rumahku. Entah lu tahu atau enggak. Aduh. Pokoknya perbatasan gang 4 lah.
2: Iku lo.
1: Tahu nggak?
2: Enggak.
0: Pelintir-pelintir.
1: Sebelah rumah Novi.
0: Novi sopo man? Novi. Oh, Baleci.
1: Baleci betul.
0: Pohon Baleci itu.
1: Betul. Lu tahu rumah gue di situ enggak?
0: Enggak tahu. Enggak.
1: Tapi dulu di situ. Baleci benar. Itu kalau ke rental gang 4 kan deket.
0: Oh iya. Nah,
1: entah kenapa gue bawa sepeda. Biasanya enggak. Bawa sepeda, main lah di situ. Udah selesai. Karena biasanya enggak bawa sepeda, pulang gua.
0: Terus sepedanya?
1: Terus itu.
0: Terus?
1: Yang punya pun enggak tahu itu sepeda siapa. Aku pulang siang itu. Aku pulang. Udah biasa sampai sore. Sampai malam. Tidur. Pagi mau berangkat sekolah. Peda aku mana ya? Gitu loh. Satu rumah nih ibu, peda dicuri gitu. Entah kayaknya bakatku dari dulu kalau ada sesuatu yang kayak menghebohkan atau apa.
0: Dirunut.
1: Dan baru aku bisa berpikir tenang.
0: Oh, okay.
1: Enggak kupuh.
2: Panik.
1: Enggak panik bentuk. Pinter nih orangnya. Akronot sampai beberapa saat aku baru ingat di rumah masih panik nih. Nih berangkat sekolah dulu ya. Rentalnya belum buka. 7:30 belum buka itu.
0: Iyalah. Terus, untuk mengantisipasi anak sekolah yang bolos-bolos.
1: Iya. Terus aku datang ke situ, dicurigain mau bolos gak boleh, aku bilang sepeda saya ketinggalan. Ternyata yang rental bilang di sini juga bingungin kenapa ada sepeda di sini gitu. Jadi ya maaf. Terus kan goblok ya. Kenapa
0: sih kamu bisa ketinggalan?
1: Sadarnya pun besok paginya itu lo mau berangkat sekolah itu
0: marah banget.
1: Dan itu termasuk ini ya. Apa ya? Rental yang ketat, setuju enggak? Volume dijaga biar rata semuanya. Stick tuh selalu bagus di situ. Selalu bagus. Gak ada stick error di situ.
0: Aku sih milih. Aku kadang dapat stick yang error. Karena bekas orang main gitar hero yang keras, terus ada yang
1: nah, tapi kalau lu lapor sebenarnya, itu langsung dibenerin. Kalau ada cacat dikit langsung dibenerin. Dan aku tahu sendiri, lihat mataku sendiri, selalu tiap pagi semuanya tuh dilap.
0: Ya, aku tahu. Ya, emang bersih.
1: Bersih dan bagus. Nah, kita enggak boleh bolos ke situ. Waktu ya. Jumatan kita enggak boleh main di situ.
0: Ya.
1: Waktu traweh kita enggak boleh main di situ.
0: Ya.
1: Cuman rental itu doang. Padahal dia kan
0: jangan dibilang kafe dong.
2: Ya. Kalau kayak gitu jangan di-cut, Wit. Itu lebih parah daripada 02 tadi.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak di-cut, tapi langsung disensor.
1: Terus ya pakai sound efeknya TikTok ini. Tapi emang bener kan ya?
0: Oh, ya Chinese.
1: Apa bunganya? Bukan.
0: Ya, enggak, maksudnya itu dia meskipun Chinese dia menghargai gitu karena dia kan dekat masjid.
1: Oh iya.
0: Dia menghargai.
1: Iya.
2: Chinese bukan agama, Pak.
0: Bukan, aku kan bahasa agama.
2: Enggak, dia kan bahasa agama, Pak.
1: Tapi intinya begitu. Tapi kalau lebaran udah buka lebar tuh di situ tuh lebaran tuh.
0: Karena pundi-pundi.
1: Iya, ayo sini. Para uangku, kamu datang lah.
2: Panen.
0: Tapi aku paling sering di situ dulu itu main Winning Eleven sih. Lebih seringnya ke situ itu main bertiga ya, sama Samsul sama Dido. Oh. Nah, itu bertiga ayo main sepak bola ke situ.
1: Tahu nggak Dido tuh namanya bukan Dido tau?
0: Bodoh amat. Ya kenal saya. Kenapa tadi lu ngotot? Ada nama Didoknya.
1: Gak ada. Ferdinand.
0: Renaldi Suryana.
2: Oh. Ferdinand.
0: Ferdinand siapa lagi?
1: Sandal tuh selalu jadi ini. Kalau memory card rawan hilang juga kalau kita.
0: Aku memory card nggak pernah beli. Aku mesti pinjam.
1: Pinjam. Ya ada rental yang mau minjemin ya.
2: Ya aku pinjam ke Ferdinand tadi.
1: Nah pertama kali tahu ada PS2 harddisk ya di gang 4 itu ya.
0: Ya.
1: Dan kita tahu bahwa loadingnya cepet banget gila. Nah, tahu nggak kalau kita nge-save game di kaset terus di load di hard disk itu nggak bisa tahu?
2: Ngelut. Oh. Bener-bener gimana?
1: Kita main nih bola yang pakai kasetnya.
2: Iya. Yeah.
1: Main di save. Besok kita main lagi dapat yang hard disk. Meskipun kita pilih game yang sama, kita load gak bisa tau.
3: Aku baru tahu anjing.
1: Gak bisa itu.
3: Dulu setauku di Gang 4 tuh ada yang masih kaset, ada yang masih hard disk. Iya. Tahu.
1: Itu yang bikin gak bisa. Enggak tahu kan enggak?
2: Enggak.
3: Iya. Tapi gak bisa. Dulu itu ada hal yang bikin berdebar-debar ketika waktu awal main, Cuk. Ketika apa tuh? Weng.
1: Oh iya. Intro.
3: Tiba-tiba kalau cengkling. Wah, tepuk tangan juga.
1: Ngok, bukan cengkling dong. Ngong. Nah, itu PS2 lah.
3: Kalau cengkling dong. Oh, kalau PS1 Konan itu. Kalau PS1
1: Konan.
3: Iya. Nah, itu kita tepuk tangan tuh. Kadang itu ada.
1: Iya, fail. Itu penderita yang pakai kaset tuh.
3: Nah, itu penderita yang pakai kaset. Dan ketika udah beralih, semua beralih ke hadis, masalah itu tidak ada.
1: Masalah itu udah gak ada, benar. Rental sampai PS2 doang sih.
3: Aku juga sampai PS2 doang. Karena
2: aku PS3, PS4. Beneran. PS3 sih.
1: Sebetulnya. Di mana?
2: Di sumber seri.
1: Main apa tuh?
2: Main GTA 4 atau 5 mungkin.
3: Tapi ketika
2: cuma 2 kali sih.
1: Berapa sejam? Kalau PS1 1000,
3: PS2 2000.
2: 6000 kayaknya, Pak.
1: Itulah yang bikin PS3 enggak laku. Kalah sama warnet. Karena PS3 kita udah pindah ke warnet.
2: Iya sih, pindah ke warnet.
3: Setauku dulu itu PES yang dia menerapkan grafik PS3 ya. Itu PES 2009. Kemungkinan PS3 itu sekitar 2008-2009. Itu aku udah beralih benar-benar ke PC, Pak. Full.
1: PS2 tuh 2000.
3: 2000 ya?
1: 2000.
3: Ya mungkin sekitar ya itulah tahun itu. Itu aku benar-benar udah beralih ke PC, enggak pernah nyentuh ke PS3, ke rental PS3.
1: Kalau dihitung tuh kayaknya 7 sampai 6 tahunan ya. Sekarang PS1 94. Ke 2000 6 tahun. 2000 muncul PS2 ke 2008 PS3 berarti 8 tahun. 8 ke 13 5 tahun. Ya sekitar segitulah ya. 5 sampai
3: 5 tahun lebih.
1: Sampai ke PS4, PS4, PS5 7 tahun.
3: Ya.
1: Dan alasan kenapa PS3 gugur adalah udah zamannya main online. Meskipun sebenarnya PS3 tuh bisa online tau.
3: Dan grafik PS3 itu bagus, Pak.
1: Bagus.
3: Daripada game PC zaman dulu loh.
1: Di zaman itu, ya. Ya kayak PS5 zaman sekarang.
3: Iya. Tapi waktu itu emang beralihnya sih ke arah PC atau warnet karena emang yang lebih menarik di game PC. Kita mulai tertarik ke game PC.
1: Iya.
3: Karena contoh kita nyewa dulu kan di Matahari ada yang layanin tuh nyewa kayak nyewa kaset
1: game
3: PC.
1: Game PC.
3: Nah, kan bisa nyewa kan tanpa beli.
1: Bisa,
3: kan?
1: Bisa.
3: Kita tinggal nyewa aja game yang kita pilih, ada spesifikasinya, PC kita kayak gini. Dulu kan aku juga punya PC, jadi tinggal tanpa ke rental kita udah bisa main game itu. Tapi ya untuk PC ku dulu kan enggak support sampai PS3 juga.
2: Dan kenapa PS ya di Indonesia? Kok Xbox jarang ada di rental?
1: Alasannya aku enggak tahu sih. Enggak tahu alasannya apa, aku enggak tahu. Enggak tahu.
3: Tapi aku pernah main game Xbox tapi di PC. Jadi cross platform gitu.
2: Nah, kan kalau di PC kan kita kan bisa platform apa aja kan bisa masuk kan, Nintendo atau apa. Tapi kalau konsol Xbox kayaknya jarang ini.
3: Aku main Xbox atau apa? Ya?
1: Lebih tepatnya jarang ada, salah, nggak ada rental Xbox di Malang.
2: Iya. Ya. Di luar gimana?
1: Nggak tahu.
3: Jadi dulu itu aku main tuh Euro 2008. Emang itu kan setauku Xbox ya, tapi ada trialnya di PC. Itu gameplaynya sama yang bener-bener Winning Eleven atau PES itu beda, Pak, jauh, Pak. Susah. Okay. Okay. Susah. Kalau buat orang yang suka PS ya, itu susah banget.
1: Okay. Kalau gitu kita pindah ke rental komputer. Sebutannya udah bukan rental.
3: Warnet.
1: Iya. Warnet, warung internet. Kalau wartel,
3: warung telekomunikasi.
1: Warung telkom. Telkom enggak?
2: Telepon.
1: Telkom.
2: Telepon.
1: Ya boleh deh.
2: Telepon.
1: Warnet aku tahu ya. Kelas 3 SMP tahu pertama kali. Sorry, enggak. SD.
3: Kelas.
1: Aduh. 5 6. Untuk tahu ya. Aku ke situ pun main MRC.
3: Lu tahu kelas berapa tahu?
2: Aku lupa sih antara 2 apa 3 SMP. Itu aja langsung main apa? Point Blank ya.
3: Oh, langsung main game ya.
2: Di Sumber Sari.
1: Kelas
2: 2 atau 3.
1: Wih gila.
3: Gua tahu Warnet pertama kali bukan main game ya.
1: Iya, aku enggak main game.
3: Kelas 6 SD.
1: Iya. Lu pasti belajar.
2: Oh. Sorry.
1: Belajar bikin email kan?
3: No, man.
1: Ngapain? Aku main
3: Dead Rocket.
1: Aku Oh my god. Bener juga sih. Tapi sebelum
2: aku SD enggak,
1: aku belum pakai pak. Aku belajar Yahoo Messenger. Belajar email. Belajar MIRC. Tisu.
2: Enggak, narik Facebook apa
1: Friendster, belum Facebook itu.
2: Friendster.
1: Friendster aku.
3: Yahoo Messenger.
1: Yahoo Messenger tuh pun udah enggak ada.
2: Ya, eBay
1: hampir enggak ada.
3: Dulu kan di Warnet masih ada tuh Yahoo Messenger.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Oke.
2: Okay. Kecil loh ini. Nah, kita buka untuk X&ASIC. Dan jangan bayangin ya, X&ASIC ada video kayak sekarang ya. Dulu foto, Pak. Cuma foto.
1: Dulu foto.
2: Cuma ada foto zaman dulu itu. Yang bokep-bokep luar negeri. Sampai pernah dipanggil kepala sekolah.
1: Ketahuan.
2: Enggak, kenapa lu ke warnet terus? Sedangkan ada rumor orang-orang situ ada banyak anak SD yang nonton begituan. Kebetulan yang dicurigain aku sama temanku.
1: Oh. Itu. Kita punya warnet penyedia bokep.
2: Wah, ada banyak.
1: Tapi ada satu warnet, apa namanya,
3: Kak? Satu. Galiano.
1: Bukan dong.
2: Pornet.
1: Itu pornet, betul. Galiano itu warnet gaming pertama di sekitar sini.
2: Lu tahu
1: ada room gamingnya?
3: Enggak,
2: pornet itu pornet. Lu kalau udah kalau punya,
1: bukan ya, pornet ya.
2: Lu kalau
1: pornet,
2: kalau punya datanya sampai sekarang ya, itu Indopret banyak tuh.
1: Indopret apaan?
2: Lokal, orang-orang video Indonesia.
3: Video lokal.
2: Video lokal. Video lokal kan banyak tuh, Pak.
1: Ya oke, okay, oke.
2: Okay. Kan mungkin orang-orang dulu enggak tahu, padahal banyak banget dulu Indopretnya itu. Yang masih 3GP-an gitu.
1: Iya sih, semuanya 3GP-an.
3: Kadang kita lihat history aja enggak perlu ngetik, cuma ngecek ke history udah.
2: Bahkan enggak perlu ngecek history.
1: Bahkan enggak ke browser,
2: langsung di file explore.
3: Iya, di file, enggak maksudnya. Kalau mau ke website tertentu kita enggak perlu ngetik, cuma ke historinya.
2: Bahkan dulu
3: buat referensi.
2: Bahkan dulu warnet kan storage-nya bisa nyebar dari PC-ku ke PC-mu. Langsung nyambung gitu kan bisa kan?
1: Share.
2: Dulu kan langsung di-share gitu kan.
1: Itu dari ini, dari operator kayaknya.
2: Iya, tapi di setting kayak gitu dulu di portnet.
3: Iya, setting kayak gitu.
2: Keren sih itu.
1: Kalau game pertama di warnet aku mainnya Point Blank.
2: Dulu lu, aku sempet ya, waktu temen-temenku udah main Point Blank waktu SMP kelas 2. Dia main Ayo Dance, terus aku ke Budinet, tau kan Budinet? Ada
1: Budinet.
2: Yang lu pernah gak sih? Lu ngetik nih.
1: Budinet mana?
2: Budinet Mergosono Gang 7, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Depan
1: yang loteng ya?
2: Ya, yang sekarang jadi apa itu? Gudang.
1: Gudang. Yeah.
2: Main di situ tuh. Sebelah dong tiba-tiba. Brak.
1: Oh, suara keyboard.
2: Nah,
1: kan Ayo Dance tuh.
2: Tahu enggak, tahu dong.
1: Ayo Dance.
2: Ini kok ada orang marah-marah, keyboard dibanting-banting gini sih, ngapain lah gitu. Gak tahu tuh, ternyata itu main game Ayo Dance. Aku baru tahu begitu udah SMA, Pak. Oh, ternyata orang main Ayo Dance gini. Nah, aku waktu SMP tuh cuma punya pikiran, apa sih main game online ngabisin duit doang. Omonganku kemakan ketika SMA, bangsat. Gara-gara kalian.
1: Gara-gara siapa?
2: Kalian.
1: Enggak pernah ngisi cash.
2: Enggak, maksudnya ke warnet nge-game.
1: Ya, tapi kan yang ngisi cash kan lu.
3: Dulu nge-cash paling banyak berapa? 30 ribu mungkin.
2: Satu minggu.
3: Enggak dong. Itu 3 bulan sekali mungkin.
1: Oke.
3: Okay. Paling besar.
2: Aku dulu bahkan terbilang enggak pernah nge-cash, Pak. Sebelum kita
1: gimana sih,
2: lu enggak, si bangsat lu. Lu pernah gak gua waktu main shotgun sama lu dah di Point Blank pakai gosok, cu, kebanyakan.
1: Iya. Cuman kalau lu bilang gak pernah tuh, enggak, Bet. Lu tuh yang paling banyak di antara kita.
2: Iya, ada. Sekali nge-cas banyak. Iku iya, masalahnya.
1: Lu pernah beli robot gitu-gitu. Beli face sama holo gitu-gitu. Iya. Lu
2: tapi
1: pernah.
2: Lu pernah gak sih ngabisin duit banyak di game? Kalau di game online warnet tuh kan pasti ada tuh game yang ngabisin banyak duit.
1: Ada. Tapi kalau pertanyaannya pernah atau enggak? Enggak.
2: Enggak pernah.
1: Enggak.
2: Lu pernah enggak, Tong?
3: Ya itu tadi 30.
2: Di game Point Blank tadi.
3: Iya.
2: Gue paling banyak ngabisin duit di Dragones, cuk. Gue kalau di total-total mungkin ada 5 jutaan lah.
1: Goblok sih.
2: Masuk ke sono.
1: Blok.
2: Gak bisa dicit kayak Asta sih. Asta dulu kan kita patungan buat ngecit.
1: Asta pun, Fit. Aku tuh full cash gak beli.
2: Enggak, kita kan pernah nge-cash bareng-bareng tuh yang patungan buat ngecit. Patungan tas.
1: Ya tapi kan

0: udah full cash duluan.
1: Iya. Nah,
0: itu pun aku nggak beli, dibeliin gue.
1: Oh iya sih. Aku beli.
2: Jual material.
0: Enggak. Nge-GB, ada anak baru, aku GB-in berapa gitu. Aku di-flekesin enggak. Kalau soal rental konsol, rental warnet, kalian pernah ada tahu, selain rental kaset ya, ada tahu rental apa lagi? Aku di daerahku tuh pernah ada rental skuter.
1: Tahu, di sini ada.
0: Skuter?
1: Ada.
0: Skuternya Po itu loh.
1: Ada.
0: Po, tahu
1: dulu yang rentalin itu, ini rumah pojokan sini nih.
0: Mas Anwar. Pokoknya kalau gitu-gitu Mas Anwar, lu ngapain sih nggak main handphone mulu, bajingan?
2: Nggak main handphone.
1: Belok kiri, Pak Koni belok kiri.
0: Siapa? Nah, Pak Koni.
1: Pak Kur.
0: Oh.
1: Belok kiri, ada rumah di pojokan yang kembar dua tuh.
0: Pak Kur belok kiri.
1: Pak Kur nih.
2: Aku baru tahu loh. Sumpah.
1: Belok kiri. Nah di situ kan notok, terus kan belok kanan. Nah di pojokan itu dulu nyewain, tapi orangnya udah beda mungkin sama sekarang.
0: Oh.
1: Terus yang kedua itu di dekat punya di kampus itu ada. Dan itu ramai banget, Pak. Jadi bahkan waktu nyewa pun kadang kehabisan, harus nunggu.
0: Iya. Dan itu 1 jam kayaknya 500 atau 1000 gitu.
1: Ya, segitu.
0: Ya, segitu ya. Enggak pernah tahu enggak?
2: Saudaraku punya skuter ini. Bukan jadi itu, aku pinjam. Enggak, maksudnya yang skuter ini. Anjir, yang skuterin loh.
0: Udah dari tadi gak ngomong sekali ditanya.
2: Ya aku nunggu-nunggu selanya. Terus kalau rental yang lainnya, rental apa ya?
0: Rental skuter lu gak pernah tahu kan?
2: Gak pernah tahu karena saudaraku punya skuter, jadi aku pinjam dia.
0: Bukan. Aku punya, ya oke sih boleh.
2: Kayak sepeda gitu loh.
0: Nah itu juga ada, yang di tempatku itu ada rental skuter, sepatu roda. Ini satu orang ya, sama sepeda.
1: Oh enggak ada sih, kalau sepatu roda enggak sih. Sepatu roda, sepeda enggak.
0: Itu satu tempat.
1: Kalau skuter emang pernah ngalamin. Ada.
0: Jadi seenggaknya kita pernah ngedarain skuter lah. Skuter yang roda dua ya.
1: Pernah, yang waktu ngerim, kalau ngerim dipencet itu bagian belakang.
0: Dipencet lagi.
1: Apa itu ditekan, diinjek.
0: Dipencet lagi.
1: Injek yang belakang.
0: Iya benar. Rental apa lagi ya?
1: Rental CD DVD.
0: Film. DVD, oh iya itu udah pasti, dan itu bajakan sebenarnya.
1: DVD. Ya, dan saya pernah bertindak kriminal.
0: Nyolong.
1: Enggak, Pak, enggak nyolong dong. Nipu.
0: Nipu.
2: Iya, kan dulu DVD
1: waktu nyewa kan harus
0: di Gang 8 nih ada.
1: Nah, itu.
0: Dekatnya Muslimat.
1: Ya.
2: SDI.
0: SDI,
1: nah, benar. Dulu kan kalau ke situ kan ditulis nih nama siapa, alamatnya di mana, udah doang kan. Nyewa
0: nggak balik. Berapa kali
1: nyewa? Oh, sering
0: kok. Nggak ingat tuh,
1: nggak sih, nggak sering-sering amat. Maksudnya itu nggak langsung dua kali langsung, nggak. Sebenarnya sih lebih kelupaan sama males balikin sih, males buat kesana lagi. Terus waktu kesana lagi mau balikin lupa di situ sih, kan dulu kena denda kan.
0: Kena kayak nggak tahu, aku nggak pernah telat soalnya. Aku kalau udah jadwalnya balikin udah ada duit siap buat nyewa lagi.
1: Ha.
0: Selalu itu rental DVD itu.
2: Rental buku. Itu.
0: Oh, bener. Rental komik. Lu rental buku di mana?
2: Ya di.
0: Gak ada di mana.
2: Di perpus, Pak.
0: Enggak, bukan.
2: Di mana emangnya?
1: Bukan rental dong.
0: Bukan rental. Lu ngarang berarti barusan ya?
1: Enggak. Itu pinjam, bukan rental.
0: Ada rental komik di sebelah Universitas Kanjuruhan Malang.
1: Wah, gua nggak tahu cuy sebelah mana tuh.
0: Nah, itu tempatnya kecil segini, Fit, sekamarku ini, Fit. Ya 2x3 lah ini ya.
1: Sebelah mana?
0: Ini 2x3 bukan? Juga ini.
1: 2x3 lah.
0: Aduh, jadi sebelah selatannya Universitas Kanjuruhan.
1: Pinggir jalan raya.
2: Ya, aku tahu.
0: Jalan gede. Pernah tahu?
2: Pernah tahu.
1: Oh.
0: Itu zaman SD kalau nggak salah, SD, Fit, itu. Waktu rental masih di Diang.
1: Rental PS masih ya. Diang.
0: Rental PS masih Diang. Aku pinjam komik di sana dan no sensor. Lo mau pinjam Naruto ada, pinjam One Piece, Conan ada, pinjam yang sekelas DxD ada, Futarino Eiji ada. Gitu. Jadi sebelum tahu hentai di video, aku udah tahu hentai di komik.
1: Enggak, pilihnya bokep aja sih. Lebih bukan hentai juga, bokep dulu.
0: Iya, belum tahu istilahnya.
1: BF, BF, kalau dulu bukan bokep, BF. BF.
0: Belum tahu istilah, BF kartun.
1: Dulu kan
2: dulu film kepanjangan BF.
0: Iya, ya, betul. Aku masih ingat judul yang aku sewa.
1: Apa?
0: Midnight Panther. Aku cari animenya ada 2 episode. Itu anime tua banget. Aku nyewa komiknya itu.
1: Cari adegan ewek-ewek ya.
0: Waktu itu memang nyar. Jadi waktu nyewa boleh diliatin dulu. Wah, ini banyak adegannya nih. Sewa.
1: Dulu soalnya aku pernah waktu ke rental PS, itu ada yang bawa cu komik kayak gitu. Apa sih? Bokep kartun, bukan bokep, BF kartun katanya. Apa BF kartun kan nggak ngerti, pasti nggak ngerti manga atau apa gitu. BF kartun.
0: Dan itu waktu itu nyewa gitu-gitu, komik gitu. Aku bawa ke rental Diang, aku baca ke teman-teman yang sebaya. Terus ada mas-mas kan di situ yang sering judi bola tuh.
1: Tahu.
0: Terus, Dut lihat bentar Dut, kayak gitu. Lihat bentar. Terus, karena aku bilang, udah mas mau aku balikin, udah jamnya ngebalikin, aku bilang gitu kan. Terus mas-masnya, yaelah aku punya yang lebih parah di rumah. Terus yang ada di pikiranku, terus kenapa?
1: Mungkin dia punya majalah Playboy.
0: Gak tahu yang dimaksud, entah komik juga, entah majalah Playboy, aku gak ngerti. Cuman ya kenapa gitu loh.
1: So
0: aku butuh komik ini untuk aku balikin gitu. Nggak ada sisinya.
1: Tapi dulu lu pernah gak sih nemuin korek yang waktu dinyalain ada gambar orang pakai bikini?
2: Korek ada lampunya, senter.
0: Laser korek. Dong.
2: Enggak, korek, laser korek.
1: Itu korek. Oh.
2: Dulu kan laser juga ada.
1: Dulu kan sempat dicekal tuh. Lu kalau bawa korek ke sekolah pasti diperiksa ada gambarnya apa enggak.
2: Dan juga ngapain, Pak?
0: Ini makanya.
2: Anak sekolah bawa korek.
1: Enggak, dulu kan waktu di SD dulu kan bawa gituan. Wih, ini buat gitu-gituan kayak.
2: Kalau SD laser sih.
0: Tahu. Dari diksinya David, kalau SD bawa korek diperiksa ada gambarnya atau enggak. Dari bawa korek aja udah aneh, ngapain SD bawa korek.
1: Tapi kalau dulu kan karena kebanyakan bawa korek semua kan, rata-rata anak-anak yang cowok-cowok. Jadi diperiksain, Pak, ada yang ada fotonya enggak.
0: Laser aku dulu.
2: Lu ngerokok gak apa, tapi jangan yang gambar bokep kayak.
0: Itu pun kan lampu doang kan ya.
2: Iya,
1: lampu. Tapi emang
2: hologram
1: ada
2: apa?
0: Berbentuk. Hologram.
2: Apa namanya itu?
1: Hologram, Pak.
0: Enggak dong, lampu doang yang berbentuk. Bukan hologram dong,
1: Pak. Ada hologramnya, Pak. Serius.
2: Kayak proyektor gitu loh maksudnya.
1: Kayak proyektor gitu, Pak.
2: Maksudnya itu kayak proyektor. Hologram itu maksudnya kayak proyektor.
1: Kayak proyektor gitu ada.
0: Ngebayanganku hologram tuh muncul.
2: Ya, 3D, aku tahu.
1: 3D. Enggak dong. Anggapannya kalau diginiin 3D gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak ke tembok.
0: Laser tahu, kalau korek aku enggak tahu.
1: Laser enggak tahu.
2: Laser tahu, Bang.
0: Enggak?
2: Yuk kita tutup saja.
0: Tutup.
1: Ya, sekian potensi mengenai anak rental atau potensi anak rental hari ini.
0: Episode 3.
1: Ya, sampai jumpa di potensi episode berikutnya. Saya ada teman?
0: Enggak ada spoiler untuk episode 4 temanya apa belum ya?
1: Belum.
0: Enggak usah di spoiler.
1: Enggak usah spoiler.
0: Ada sih, cuma enggak ada spoiler.
1: Ya, saya RG Dev undur diri.
0: Saya RJ Safe undur diri.
2: Saya RJ Angga maju diri.
0: Bagus.
1: Oposisi emang.
0: Oposisi. Ketemu lagi di potensi minggu depan. Dadah.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

modal yang cukup besar begitu ya, sampai ke skill yang cukup mumpuni. Ya kalau memang skill itu bisa diasah ya nggak masalah sih, karena memang nggak semua orang berbakat untuk bermain game tersebut gitu. Tapi memang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemain yang pemain game yang bagus, yang baik gitu. Tapi kan kita harus juga mengukur diri kita, kapan kita harus latihan, kapan kita harus berhenti gitu. Karena kalau kita terus-terusan latihan, kita malah lupa bahwa sebenarnya latihan kita itu untuk hal-hal yang memang di luar game tersebut gitu. Memang menyenangkan sekali bermain game, tapi kita juga harus paham bahwa real life atau bukan dunia game itu juga penting, karena kalian hidup

hidup di real life, bukan di game gitu. Oke, kasus yang selanjutnya adalah laptop game rusak. Pria di Bogor bunuh supir taksi. Ini sudah terkumpul semua, apa namanya, bahan-bahan saya. Tapi sepertinya tidak akan saya bawakan hari ini. Yang saya bawakan hanya tentang kasus-kasus ini saja, karena memang terkendala banyak hal gitu ya. Oke, selanjutnya FP umur 25 tahun warga Cibinong Kabupaten Bogor nekat membunuh sopir taksi online karena ingin mengambil uang milik korban. Kepala polisi FP Kepala polisi mengatakan bahwa FP mengaku butuh uang Rp180.000 untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Bagi FP, laptopnya merupakan alat untuk mendapatkan uang dari bermain game online. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun, Komisaris Niko Adiputra menyebut pelaku kecanduan game online. Game online ini satu-satunya sumber pendapatan dia. Karena laptopnya rusak, pelaku tidak bisa bermain game online. Sumber keuangan dia itu tidak ada lagi. Eko menjelaskan FP mencari cara kesempatan.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Mata indah yang dengannya aku biasa melihat keindahan cinta. Mata indah yang dahulu adalah milikku. Kini semuanya terasa jauh, meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahanmu. Hati, cinta, dan rinduku adalah milikmu. Cintamu

namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak akan pernah menemukan cinta, karena yang lain selain cintamu, mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti, bagai pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesendianku. Kini aku telah kehilanganmu.

Oke, lanjut. Di respon praktis, bagi salah satu klien saya, ghosting adalah respon praktis. Ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan orang yang ia kencani, dan teman-teman mereka tidak mengenalnya. Jadi, ketika berhenti menanggapi pesan, ia tahu tidak akan ada konsekuensinya. Gitu. Itu fakta psikologi pertama dari perbuatan ghosting. Jadi, ghosting adalah respon praktis. Jadi, si pemilik, si doi yang mengghosting ini, itu merasa bahwa tidak memiliki hubungan pribadi atau hubungan profesional begitu dengan orang yang ia kencani gitu. Dan teman-teman yang ada di circle dia itu tidak mengenali si korban. Jadi ketika berhenti menanggapi pesan, ya nggak tahu nih kalau ada konsekuensi bahwa si korban juga sakit hati gitu. Karena memang si doi atau si pelaku itu tidak merasa bahwa dia memiliki hubungan gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bukan kesalahan moral. Meski pasien Soiro merasa bersalah, ia tidak melihat ghosting sebagai kesalahan moral. Jelas, ia tidak menginginkan alternatif lain berjuang melalui begitu banyak percakapan yang berantakan. Bagi pasien saya, mengakhiri komunikasi secara tiba-tiba alias ghosting sebenarnya adalah solusi yang elegan. Orang yang dikencani dapat menyimpulkan dari kurangnya kontak bahwa ia tidak lagi tertarik gitu. Jadi yang dimaksud bukan kesalahan moral di sini adalah ya udah nggak tertarik aja gitu. Jadi malas nanggepin atau malas ngabarin lagi karena memang nggak tertarik, entah mungkin dari apa ya, obrolannya, atau mungkin dari sikapnya, atau mungkin dari ya banyak faktor begitu. Tapi fakta psikologisnya adalah orang-orang yang melakukan ghosting ini itu mengira bahwa ghosting ini adalah cara atau solusi yang elegan gitu untuk memutus hubungannya gitu. Karena memang ada keterkaitan disonansi kognitif. Soiro menyebut fakta psikologi lain dari ghosting adalah adanya kemungkinan keterlibatan disonansi kognitif. Karena sebenarnya otak kita secara alami fokus pada informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada di sebelumnya. Bahkan ketika bukti lain menunjukkan bahwa kita

sekolah mewajibkan siswanya untuk melakukan PKL di sebuah perusahaan. Kami sebagai siswa kelas 2 SMK tidak bisa memilih perusahaan mana yang mau kami tuju. Jadi, sekolah yang memilihkan secara langsung. Singkat cerita, saya mendapatkan perusahaan yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Sebut saja kota P.

SMK yang akan terjun langsung ke dunia industri. Tentunya kami sangat excited dengan hal tersebut. Kami pun tak sabar menunggu hari keberangkatan PKN.

Oh iya, nama saya Putra. Saya PKL bersama dua orang teman. Mereka adalah Dwi dan Aan. Ketika hari keberangkatan PKL itu, kami sangat senang sekali. Dan sampailah kami di kosan, tempat kami akan tinggal. Mulanya, saya kira tak ada yang aneh di kosan tersebut. Kos-kosan tersebut berbentuk seperti huruf L, dan kamar kos kami tepat di pojok sendiri atau tepat pada huruf L itu sendiri. Kamar yang luas karena berada di himpitan dan cocok untuk kami bertiga tinggal.

tak jauh dari kamar, ada pohon mangga yang sangat besar. Dan tepat di depan pohon tersebut adalah kamar mandi. Sekedar info, di belakang kamar kosan kami adalah kebun yang tak ada rumah sama sekali. Tapi terdapat jalan setapak menuju ke sumber air untuk mandi dan ke jalan raya.

satu minggu KB tinggal di situ, tidak ada sama sekali kejanggalan dan nyaman-nyaman saja. Dan disinilah semuanya bermula. Ketika Dwi mendadak takut untuk mandi pagi di kamar mandi, dan ia lebih menyarankan kami untuk mandi pagi di sumber air di dekat kosan. Saya pun jadi curiga dengan apa yang telah terjadi oleh dia. Tapi saya tak mau pikir panjang. Saya tetap kekeh untuk mandi di kamar mandi kosan. Dwi dan Aan memilih untuk mandi di sumber air. Kemudian, pada malam hari setelah kami pulang dari PKL, hawa di dalam kamar kami berasa panas sekali, seperti direbus di atas api. Hal ini tak seperti biasanya. Kami pun memutuskan untuk mencari angin sembari merokok di luar kamar. Dan yang saya herankan, tiba-tiba saja ada asap seperti rebusan air yang mendidih keluar dari dalam kamar. Ya, aku pikir udara di dalam kamar memang

pikirannya. Itu wajar, karena kami tinggal di lingkungan yang memang panas. Hal itu terus berulang terjadi, sampai suatu ketika saya akan pergi tidur. Saya melihat ada seorang wanita berdiri di depan pintu kamar. Saya pun kaget dan mengalihkan pandangan, karena tak ada seorang wanita di kosan tersebut. Tapi ketika saya menoleh ke arah pintu kamar kembali, wanita tersebut sudah tak ada di tempatnya. Keesokan harinya, saya pun tak menceritakan kejadian tersebut pada kedua teman.

keempat kami tinggal di sana. Ketika saya mau mandi pada malam hari, sekira pukul 7 malam. Teman saya bilang, "Jangan mandi malam. Udahlah, gak usah mandi." Tapi karena saya merasa gerah, saya tetap nekat melanjutkan untuk pergi mandi.

dan di pertengahan ketika saya mandi, saya melihat ada wanita berdiri di depan saya. Sontak saya kaget bukan main. Saat itu pun saya tak bisa teriak, dan saya pun pergi cepat-cepat dari kamar mandi dengan memakai handuk tanpa sempat berpakaian. Melihat keadaan saya, kedua teman saya langsung paham dengan apa yang saya alami. Sejak kejadian itu, saya memutuskan untuk ikut mandi bersama kedua teman saya ke sumber air. Dan pada akhirnya, kami pun memendam cerita itu tanpa pernah membicarakannya hingga kegiatan PKL usai.

Setelah PKL usai, tepatnya di sekolah, kami mulai membicarakan hal yang kami alami. Dwi bercerita, ia pun mengalami hal yang sama persis denganku. Ketika ia mandi, wanita itu berada di atas langit-langit. Lanjut cerita dari Aan, ia juga melihat wanita yang sama. Wanita tersebut ada di atas pohon mangga ketika ia merokok di luar kamar pada tengah malam. Dan kami bersyukur bisa pulang dari kegiatan PKL dengan selamat.

tak berhenti sampai di sini, masih seputar PKL. Ini adalah pengalaman horor kedua saya. Ketika saya kuliah pada semester 5, kampus mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan PKL. Perusahaan yang dituju pun terserah kami. Dan kami pun mencari dan memilih sendiri perusahaan tersebut. Saya, Pion dan Jendul memutuskan untuk mencari tempat PKL bersama dengan bertanya ke kakak tingkat, apakah ada referensi tempat PKL atau tidak. Setelah kami bertanya, ternyata sangat banyak sekali referensi yang diberikan kakak.

pun jadi bingung memilih perusahaan tersebut sampai mendekati deadline pengumpulan berkas pendaftaran PKN. Ketika itu, tiba-tiba saja ada dua orang teman kami yang bernama Ani dan Karin. Mereka mengajak PKL ke sebuah perkebunan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Si. Ya, karena memang basic fakultas kami di pertanian. Dan kami bertiga pun memutuskan untuk ikut PKL ke kota tersebut. Kebetulan ada kakak tingkat yang pernah PKL di sana. Kami pun tanya-tanya semua hal mengenai PKL dan perusahaan tersebut.

Hari keberangkatan untuk melaksanakan PTL pun tiba. Kami berangkat dari stasiun Kota Baru Malang, naik kereta tujuan Surabaya, kemudian oper kereta tujuan Jawa Tengah. Setelah menempuh 12 jam perjalanan, sampailah kami di stasiun yang menjadi tujuan kami. Di sana, kami dijemput oleh seseorang yang nantinya akan jadi pembimbing kami.

dibawa ke rumah dinasnya. Dalam perjalanan menuju rumah dinas, saya takjub dengan pemandangan yang saya lihat. Karena baru kali ini saya melihat perkebunan yang sangat luas sekali. Sekedar info, perkebunan ini luasnya 2.500 hektar dan terbagi menjadi 5 lantai. Bukan kami sih. Kami menyebut 5 lantai karena perusahaan tersebut terbagi dalam 5 klaster yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Lantai 5 berarti berada di tempat yang paling tinggi dan jauh. Rumah dinas pembimbing kami berada di klaster 3 dan pabrik berada di klaster 2. Di klaster 3 tersebut terdapat beberapa rumah pekerja atau petani. Rumah dinas pembimbing kami sendiri ada di atas rumah-rumah warga dan yang paling pojok. Kami berlima juga diberitahu, sebenarnya kami harus tinggal di mes. Karena mes sedang penuh, maka kami diizinkan untuk tinggal di sini. Ketika kami tiba di rumah master, di rumah dinas tersebut, kami merasa biasa dan aman-aman saja.

Belum sehari kami tinggal di rumah dinas tersebut, semua kejanggalan pun dimulai. Malam itu, karena pemilik rumah tidak merokok, kami bertiga sebagai perokok menghargai tuan rumah dan merokok di luar. Saat itu, sekira pukul 9 malam, kami bersunda gurau di samping rumah sambil ngopi dan merokok. Karena sekitar ada perkebunan, maka suasana sangat bening sekali. Kemudian pada pukul 11 malam, kami memutuskan untuk segera tidur karena besok harus bangun jam 4 pagi.

berbadan kecil, berjanggut putih dan mengenakan sorban. Dia memandangi kami, tapi saya berpaling muka. Lalu ketika saya melihat lagi ke arah pohon untuk memastikan, kakek tersebut sudah tak ada di sana. Saya juga tak menceritakan hal tersebut pada Jendul dan Pion, karena saya khawatir nantinya mereka akan ketakutan. Keesokan harinya, kami memulai aktivitas seperti biasa dan tak ada hal yang aneh terjadi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kami mencuci piring sendiri karena pembantu yang biasanya membantu di rumah tersebut sudah pulang. Saya merasa seperti dipandangi oleh seseorang dari belakang. Padahal nih, di belakang saya adalah perkebunan dan tidak ada rumah sama sekali. Ternyata bukan hanya saya saja kali ini yang merasakan, tapi Cendul juga merasakan. Saya pun mulai berani menceritakan ke mereka berdua. Ketika saya bercerita, tepatnya itu sekira pada pukul 11 malam, tiba-tiba ada seseorang yang sedang memainkan gagang pintu. Sontak kami bertiga kaget dan coba memberanikan diri melihat keluar jendela. Namun tak ada orang. Di situ kami memutuskan untuk segera tidur.

serigala yang sangat banyak di depan rumah. Mendengar itu, saya makin ketakutan sambil melogikakan apa yang sedang terjadi. Untungnya tak berselang lama, lolongan itu pun hilang dengan sendiri. Dan saya melanjutkan untuk tidur. Kami bertiga tidak berani bercerita pada kedua teman perempuan kami karena takut mereka akan parno. Tapi pada suatu malam, tiba-tiba saja Ani dan Karin berteriak dan menuju ke kamar kami. Ani bilang, ada yang menusuk kaki Karin ketika sedang tidur dengan jarum. Di situ pun kami kaget dan mencoba menenangkan mereka berdua.

pada malam itu, kebetulan orang yang biasa menjaga rumah dinas ini tiba-tiba datang ke rumah.

Ia mengajak kami bertiga ngobrol santai sambil ngerokok dan ngopi. Dan di tengah-tengah obrolan, bapak ini tiba-tiba nyeletuk, "Mas, udah ngalamin apa aja?" Dari sini, saya langsung heran. "Loh, kok bapak tahu?" Akhirnya, saya pun menceritakan pengalaman yang terjadi pada saya. Kemudian, bapak tersebut menjelaskan semuanya. "Mas, di sebelah kiri rumah ini ada dua wanita. Sebut saja Mbak Kun. Nah, itu yang tadi nusuk kaki teman Mas." Saat itu pula, tiba-tiba

ada suara keras dua wanita tertawa terbahak-bahak. Taulah suara Kunti gimana. Kami berempat mendengar suara itu, dan bapak tersebut bilang, "Nah, tuh dia ketawa." Terus, kalau yang di belakang rumah itu ada orang tanpa kepala, dan itu yang masnya merasa dilihatin. Ya, di situ itu. Lalu, pada malam-malam tertentu, kadang ada suara gonggongan serigala. Nah, pada saat itu sedang ada yang melintas seperti pawai, Mas, di jalan ini. Di sini terbilang masih aman daripada di mes. Di sana lebih parah lagi. Dulu sempat ada orang magang. Dan ketika ia melaksanakan sholat, ia digangguin sama pocong.

waktu ku bersyukur. Kemudian si bapak bilang, "Ya udah mas, monggo dilanjut istirahat." Akhirnya kami pun memutuskan untuk tidur dan hal aneh pun tidak pernah terjadi lagi.

5 hari sebelum PKL kami selesai. Kami disibukkan dengan laporan yang harus kami presentasikan ke jajaran perusahaan. Pada malam sebelum presentasi, kami diwajibkan untuk melakukan print out laporan dan tempat print out tersebut jauh. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 km. Karena hanya ada 2 motor, jadi kami harus memilih salah seorang untuk tinggal di rumah sendirian. Karena pembimbing kami juga sedang ada acara di klaster 5. Dan saya dipilih sepihak oleh mereka berempat untuk tinggal sendiri. Karena terpaksa, saya pun mengiyakan. Agar tak merasa sepi, saya membuka laptop dan bermain game di ruang tamu. Saat itu, kebetulan sedang musim laron, sehingga saya mematikan lampu di ruang tamu. Dan tiba-tiba dari dalam kamar, ada yang memainkan gagang pintu kamar. Di mana tidak ada satu orang pun di rumah. Saya memberanikan diri untuk mengecek dengan membuka pintu. Dan benar saja, memang tak ada siapa-siapa di sana.

kelihatan jika ada yang memainkan gagang pintu. Kemudian hal itu terulang sampai 3 kali. Karena saya sudah parno, akhirnya saya pergi keluar rumah dan memilih untuk menunggu mereka berempat pulang di luar rumah. Setibanya mereka di rumah, Ani dan Karin bertanya, "Kenapa nunggu di luar?" Saya jawab, "Gak apa-apa, pengen ngerokok aja di luar." Di situ Jendul dan Bior sedikit ketawa karena mereka tahu apa yang saya alami jika malam-malam sendirian di rumah tersebut. Akhirnya tiba hari terakhir kami PKL di sana, dan kami pun pulang ke Malang bersama.

kiranya mungkin mereka dalam tanda kutip hanya ingin berkenalan dengan kami karena kami merupakan orang baru atau pendatang. Maka jika kita baru datang ke suatu tempat, setidaknya kita minta izin terlebih dahulu. Sekian cerita dari saya, dan pengalaman ini dapatlah menjadi pelajaran bagi saya. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi saya percaya akan hal itu, karena saya sendiri sudah mengalaminya.

Dengan berakhirnya kisah ini, ilusi akan menutup program Ghost Session pada malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam. Sampai jumpa di Ghost Session minggu depan dengan kisah seram lainnya. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya, Titaki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini juga. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Aku mundur menjauhi Bayu. Ketika aku melihat di sekeliling Bayu, muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu, ada tetap pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu, ada akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu, ada harimau yang mengerang dan siap menerkam.

udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara tertawa khas kuntilanak. Dari atas pohon besar rupanya. Kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang ku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku.

antara doa yang kupanjatkan, aku meminta agar Kang Daud mencariku dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doaku dijawab. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Di, suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay. Itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arahku. Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senterku mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingku gelap. Gelap. Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah aku merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suaraku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tersekik, terhimpit dalam gelap. Tidak. Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengajar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki.

0: ngeliat gak ada orang di sini. Tapi aku gak mau mati. Aku harus menjauhi siapapun yang mengejar aku di belakang. Entah Bayu, entah hantu lain yang mengejarku. Kang Daud, aku berteriak memanggil, berharap lebat tanya. Bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan waktu subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku gak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu, karena semalaman kita tidak pulang. Karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur dan terbangun karena sebuah tekukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Aku menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bala bantuan. Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Untung kamu selamat, Ki. Bayu, bagaimana, Il? Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Tengah terisak, aku menanyakan keadaan Bayu ke Ismail. Udah, kamu istirahat dulu, makan, terus tidur ya. Pasti kamu cepet banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. Udah tenang kamu, Dek. Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah, aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu di. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu.
1: Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat?
0: Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung hantu. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang.
1: Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh.
0: Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang.
1: Jadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu.

itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki Gunung Salak.

Rico. Oxi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Dexter's Bridge. Let's go.

Bye.

0: aku ada batasnya. Lu kenapa sih? Lu gak senang gue ngejar impian gue? Ngejar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, Tom.
1: Kita?
0: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
2: Gak habis pikir gue sama ngeliat lu ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
0: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
1: Gara-gara gue?
0: Iya, gara-gara lu.
1: Pinter, Leng. Pinter lu bisa nyalain-nyalain gue.
2: Mau lo apaan sih?
1: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus. Cari lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
0: Enggak, maaf ya. Sel, bisa ya? Bisa ya?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoe. Like our fan page, Inspiratoe. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
2: Nggak harus ada yang mati juga bangsat. Tapi kan kita setuju itu nyesek banget.
13: Iya.
2: Tapi bukan set ending kan?
13: Yang silent voice.
2: Silent voice.
13: Enggak set ending.
2: Iya, enggak set ending. Cuman memang nge-build-nya dengan cerita yang sangat sedih, cuman diakhiri dengan bahagia.
13: Bahagia karena teman-temannya pada ngumpul kayak gitu.
2: Iya, pada iya.
13: Ngumpul tahlilan.
2: Dan kok tahlilan. Mereka kan Muhammadiyah. Wow.
13: Kat. Aduh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Link Start. Woi, lali cuk. Apa sih?
2: Gak salahmu itu selalu apa ya? Buru-buru, belepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Didengar KPI.
13: Yo, welcome back. Kembali lagi di Barber Esport.
2: Ini referensi siapa lagi yang dibawa ke sini? Referensi yang orang kebanyakan enggak tahu kayaknya. Selalu dibawa ke sini. Bingung.
13: Mobile Legend, Pak.
2: Bingung bikin bingung. Mobile Legend.
13: Mobile Legend.
2: Oke. Okay. Ngomong-ngomong soal Mobile Legend nih, enggak? Lu udah ini, wisuda?
13: Belum.
2: Kapan?
13: Bulan depan.
2: Kok mundur lagi?
13: Enggak.
2: Katanya
13: Maret. Baru diambil.
2: Katanya Maret.
13: Maret itu batas akhir pembayaran.
2: Oke. Udah keluar jadwal fixnya?
13: Udah keluar.
2: April.
13: Iya.
2: Tanggal?
13: April tanggal 5.
2: Oh, belum masuk puasa ya? Udah belum?
13: Belum tahu saya. Puasa itu kapan?
2: Kayaknya tengah April deh.
13: Enggak, tanggal 5. Oh, kalau puasanya iya mungkin.
2: Iya. Soalnya hari rayanya tengah Mei.
13: Apa? Sibuk nyewa itu, Pak.
2: Jadinya offline atau online?
13: Online, Pak.
2: Okay. Jadinya online.
13: Online.
2: Oke. Okay.
13: Sibuk nyewa hotel Zoom. Tahu kan hotel Zoom?
2: Nggak ngerti. Apa?
13: Hotel gratisan loh yang di Zoom. Kotak-kotaknya banyak gitu.
2: Oh, kurang bisa dimengerti sih sebenarnya, cuman akhir ya aku paham. Dan berapa orang? Berapa orang?
13: 70 berarti 90 bersama dosen.
2: Oke.
13: Sekitar 90. Yeah. Dan di perlengkapan wisuda online kali ini itu ini, ada
2: asik nih, asik nih.
13: Hand sanitizer. Ini Pak ya, perlengkapannya kan ya, toga, buku tahunan, buku apa namanya?
2: Ini
13: buku...
2: yang perlu diingat di awal adalah wisudanya online ya.
13: Wisudanya online.
2: Oke,
13: okay,
2: oke, okay, oke.
13: Okay. Toga. Ini wajib. Terus toge. buku apa namanya? Kayak buku perpisahan itu loh.
2: Ya, ya itu yang, udah pasti dong.
13: Iya, mm-hmm. Ada apa?
2: Foto-foto ya?
13: Iya, foto-fotonya terus nama mahasiswanya, terus ada kayak pesan-pesan kayak Waiting Trisno Jalaran Joko. Wah, kayak kuliah. Terus setelah buku tahunan terus kayak map ijazah.
2: Mapnya dulu.
13: Mapnya doang.
2: Mapnya ya. Dulu. Oke, okay, terus?
13: Terus itu wajib kan, Pak? Hand sanitizer wisuda online, Pak. Hand sanitizer.
2: Terus-terus.
13: Terus
2: masker.
13: Masker ada?
2: Masker ada. Beneran ada. Terus-terus.
13: Face shield.
2: Face shield.
13: Face shield yang apa? Kayak kaca helm tapi cuma kacanya doang.
2: Iya, tahu. Yang cara makainya kayak kacamata.
13: Ya, ada kacamata tapi enggak ada kacanya.
2: Iya. Terus itu semua yang kayak masker, hand sanitizer dan apa
13: face shield,
2: tadi? Face shield. Itu wajib dipakai enggak?
13: Enggak tahu juga sih. Oh, satu lagi kartu paket.
2: Apa tuh?
13: Kartu paket kuota gitu. Dapat access.
2: Oh, untuk ini Zoom-nya.
13: Iya, untuk Zoom-nya.
2: Oh, berapa giga?
13: Enggak tahu, enggak tertulis.
2: Tapi udah dijamin bisa ya nanti ya, sinyal aman gitu-gitu ya.
13: Iya kan, tergantung lokasi, Pak.
2: Iya juga sih.
13: Kalau
2: apakah akses ya? Akses kayaknya kalau di tempatmu oke lah, di sini oke soalnya.
13: Oke. Ntar kalau ada mahasiswa yang di Gunung Kawi kan ya repot juga.
2: Iya betul juga sih. Iya juga sih.
13: Temen gua aja di Gunung Kawi nyarinya harus ke apa? Naik ke kuburan. Iya, Pak.
2: Dia sudah online tapi masih tetap repot kayak offline ya, harus nyari tempat iya. Gitu-gitu ya. Kasihan sekali.
13: Nyari kafe.
2: Tapi apa? Itu atas kan kemarin katanya ada voting nih. Wisudanya itu di voting mau voting. Offline atau online?
13: Ya.
2: Ya, itu kok jadi online karena voting atau karena ada yang menentukan?
13: Bentar. Sebelumnya kan karena di Kota Malang tidak bisa mengadakan acara kayak wisuda di hotel seperti biasanya. Makanya diadakanlah voting.
2: Oke.
13: Okay. Karena kebijakan Kota Malang kan enggak bisa, Pak, di hotel.
2: Oke. Okay.
13: Makanya diadakan voting.
2: Mm-hmm.
13: Votingnya itu mau online apa offline.
2: Mm-hmm.
13: Kan di Kota Malang kan enggak bisa, Pak.
2: Mm-hmm. Itu aneh sih.
13: Okay. Yeah.
2: Sudah jelas enggak bisa, di voting kasih pilihan offline.
13: Iya.
2: Ya akhir-akhirnya enggak bisa offline meskipun voting offline menang gitu kan.
13: Iya, aku cuma ada cuma retorik ini.
2: Iya. Yeah. Oh, retorik, bukan formalitas dong.
13: Formalitas.
2: Kok retorik. Oke. Okay. Kayaknya kalau jadi yang memutuskan online adalah kampus.
13: Ya, online kampus sama teman-teman kan voting kemarin terbanyak.
2: Kayaknya
13: itu.
2: Kayaknya lucu kalau gini enggak? Udah diputusin online dan teman-teman votingnya hasilnya banyak yang online.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Udah dalam tuh ya.
2: Iya. Akhirnya mereka debat sampai terakhir aku lihat itu, ayo mas sini aja ngopi ke rumahku, kita ngobrol rumahku di Ndoli. Kok ada Ndoli di pas-pas di sini? Aku juga bingung.
1: Oke. Itu kayaknya iya orang-orang bertengkar yang di kolom komen Facebook, grup Facebook. Tahu enggak? Biasanya ada kalau otot-ototan. Jadi apa namanya? Adu argumen secara tidak sehat tapi akhir-akhirnya ya bos, rumahku di sini. Gimana kalau mampir kita ngopi? Wah, apa aja anjing. Kita yang bacanya ini dua-dua enggak ada yang bener.
2: Terus ada lagi yang bilang, "Wah, aku punya kenalan kayak Kapolri atau apa gitu." Apa sih ini? Kita tuh mau wisuda.
1: Itu enggak ada. Iya, iya. Tapi udah diputusin ya. Tanggalnya tanggal berapa? 5.
2: Tanggal 5.
1: 5 April.
2: Iya, kayaknya aku enggak ikut.
1: Loh. Bang anjing.
2: Males, Pak. Tapi kalau enggak ikut ya.
1: Tapi tetap bisa dapat.
2: Kalau ikut pun kayak aduh gini.
1: Tanggal 5 tuh Senin enggak? April kan?
2: Iya.
1: Kalau aku libur mau aku produserin enggak?
2: Enggak.
1: Enggak ya? Ya udah sih.
2: Kalaupun aku ikut aku bakalan apa namanya? Ngerundel aku. Iya, kayak ngerundel. Sudah kayak gini 1.200.000.
1: Emang mahal sekali untuk online ya.
2: Kapitalis, Pak.
1: Untuk kalau offline bayarnya sama.
2: 1.500.000, Bang.
1: Beda 300.
2: Iya.
1: Sudah UB berapa, Fit?
2: Dia punya gedung sendiri, Pak.
1: Oh. Jadi semakin kaya bayarnya semakin murah.
2: Iya.
1: Ya kan? Yeah. Semakin miskin instansi tersebut, patokannya semakin mahal.
2: Mahal di akhir doang. Dia kan murah di, kalau UB kan murah di akhir.
1: 20 juta. Aduh, gila emang. Kemarin ya udah sih. Tapi semoga sukses lah ya enggak wisudanya. Karena kita sekarang akan membahas anime tentang wisuda.
2: Enggak dong, anime tersedih buatan Jun Maeda.
1: Kita pernah kayak membahas suatu karya dari kreator yang pernah tuh Makoto Shinkai masih link start bareng David dulu. Makoto Shinkai tuh kita bisa tahu kayak
2: Kimi no Na,
1: Tenkinoku,
2: terus 5 cm per second.
1: Bukan dong.
2: Ini.
1: Koto no Hanoniwa.
2: Garden.
1: Yaitu Koto no Hanoniwa.
2: Koto no Hanoniwa ya.
1: Terus
2: Niko.
1: Kanojo to Kanojo no Niko.
2: Iya. Sekarang
1: sekarang Jun Maeda. Ini teman ngajinya si Makoto Shinkai ya?
2: Iya. Teman apa main kelereng.
1: Dia terkenal sebagai kreator yang menceritakan karya bercerita sedih. Sad story.
2: Iya.
1: Tapi kebanyakan yang akan kita bahas sad ending atau happy ending.
2: Hampir semuanya sad ending, Pak.
1: Sad ending ya?
2: Iya.
1: Kalau kita contoh anime sedih yang kita setuju lah anime Silent Voice.
2: Silent Voice?
1: Itu kan
2: enggak gitu sedih, Pak. Karena enggak ada yang mati.
1: Sedih tuh enggak harus ada yang mati juga, Bang. Tapi kan kita setuju itu nyesek banget.
2: Iya.
1: Tapi bukan sad ending kan?
2: Yang Silent Voice.
1: Silent Voice.
2: Enggak sad ending.
1: Cuman memang nge-build-nya dengan cerita yang sangat sedih. Cuman diakhiri dengan bahagia.
2: Bahagia karena teman-temannya pada ngumpul kayak gitu.
1: Ya, pada ya.
2: Ngumpul tahlilan.
1: Dan dia kok tahlilan. Mereka kan Muhammadiyah. Wah.
2: Jancu. Kat. Aduh.
1: Kita bahas karya Jun Maeda.
2: Okay.
1: Empat aja. Sesuai janji kita di minggu lalu kita ngebahas karya Jun Maeda. Ada empat, satu-satu dulu lah, nggak usah disebutin semuanya. Yang pertama nih ada Angel Beat dulu boleh?
2: Angel Beat dulu.
1: Oke. Okay. Otonashi terbangun hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah mati. Waduh, udah awalnya udah gitu. Seorang gadis yang membawa senapan bernama Yuri menjelaskan bahwa mereka berada di akhirat. Gila nih. Dan Otonashi

0: Dari satu-satunya hal yang dapat dia ingat tentang dirinya adalah namanya. Yuri mengatakan kepadanya bahwa dia memimpin Shinda Sekai Sensen, atau bahasa Inggrisnya adalah Afterlife Battlefront, dan berperang melawan seorang gadis bernama Tenshi. Tidak dapat mempercayai klaim Yuri bahwa Tenshi jahat. Utonashi mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi pertemuan itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Utonashi memutuskan untuk bergabung dengan SSS dan bertempur dengan Tenshi. Tapi anehnya, dia menemukan dirinya tertarik padanya. FTV sekali nih sepertinya. Saat mencoba untuk mendapatkan kembali ingatannya dan memahami Tenshi, dia secara bertahap mengungkap misteri akhirat. Itu dari sinopsis yang kita kutip dari kitabnya para wibu. Wibu. Enggak. Nah, tapi kalau dari sinopsis ini aku enggak nemu sedihnya. Malah ke kayak apa ya? Fiksi ilmiah gitu lah.
1: Iya, iya.
0: Enggak ilmiah sih, fiksi. Enggak ilmiah tuh.
1: Fiksi.
0: Fiksi.
1: Ini jalan ceritanya si Otonashi ini berada di akhirat. Akhiratnya ini dalam bentuk kayak sekolan gitu loh, Pak.
0: Oh.
1: Nah, banyak
0: alam lain lah. Ya, isekai.
1: Isekai. Jadi konsep ceritanya cuma di sekitaran sekolahan aja. Jadi si roh-roh yang enggak tenang ini bakalan taruh di situ, Pak, di akhirat itu, Pak.
0: Oh, di
1: dalam bentuk
0: itu.
1: Tubuh manusia.
0: Oke.
1: Mereka enggak tahu kalau mereka itu sudah mati.
0: Ya makanya ini tadi si Otonashi hilang ingatannya.
1: Ya.
0: Yang dia ingat cuma namanya adalah Otonashi.
1: Iya. Dan mereka di situ kayak entah bersenang-senang dan melawan Tenshi. Tenshi ini juga sama, Pak. Dia itu kayak anak yang mati enggak tenang. Terus di apa namanya tadi? SSS.
0: SSS.
1: Klub SSS ini berusaha menghancurkan si Tenshi ini. Tapi karena semua orang di situ kayak immortal gitu, Pak, ya. Kayak ketusuk ntar balik lagi kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi semuanya berusaha melawan Tenshi, dan ntar satu persatu orang itu bakalan apa namanya pindah ke alam baka dengan cara dia sudah merelakan hidupnya, kayak udah ikhlas.
0: Paham. Tapi aku belum nemu sudut sedihnya nih.
1: Nah,
0: atau lo bisa ceritain satu scene lah, atau
1: scene
0: sedihnya di mana deh?
1: Ya, scene terakhir ntar si Tenshi ini. Oh benar, si Otonashi ini dia matinya gara-gara kecelakaan kereta api. Jadi kayak banyak orang kecelakaan.
0: Waktu sebelum ke alam baka nih.
1: Ya, waktu sebelum ke akhirat. Itu kecelakaan kereta api, dia bertahan hidup sampai 2 bulan.
0: Bintaro bukan.
1: Jangan. Dia ngambil apa namanya kayak kartu nama, dia kayak nulis di situ tulisannya, silakan menggunakan organ tubuhku. Mendonasikan organ tubuhnya.
0: Mendonorkan. Mendonasikan organ.
1: Di giveaway, Pak. Didonorkan. Terus kan udah nulis dia mati ya. Nah, dia baru ingat si Tenshi ini yang selama ini mereka anggap jahat. Dia buka omongan kalau dia itu mendapatkan donor hati itu dari si Otonashi.
0: Oh, ini berarti masuknya ke akhirat ini gak barengan?
1: Gak barengan.
0: Oh. Sedangkan musuhnya Otonashi ini adalah orang yang dulunya hidup dengan organ yang dia donorkan.
1: Iya.
0: Padahal selama tahunnya, ini, kan itu sama-sama hilang ingatan tuh.
1: Iya.
0: Tahunnya, waktu?
1: Waktu di akhirat itu, tadi.
0: Ya, maksudnya apa yang memicu ingatannya itu? Kan dia lupa. Lupa pasti.
1: Enggak lupa. Kejadian-kejadian ntar seiring berjalannya waktu mereka ingat kayak gitu.
0: Oh, oke. Kayak iya.
1: Terus akhirnya kan ini kan saling perang, Pak, si Tenshi. Tapi si Otonashi kok kenapa sih Tenshi kok mau dihancurkan kayak gitu. Akhirnya kayak mereka itu saling suka gitu, Pak. Nah, ini fun fact dari Angel Beat ini. Ini si penulis, aku lupa, Pak, ya. Anggap aja ini
0: Jun Maeda.
1: Enggak, maksudnya fun fact ini, Pak. Ini anggap aja bonus gitu. Si Jun Maeda ini dia apa inspirasinya berasal ketika dia mati suri, Pak, kayak di rumah sakit gitu loh.
0: Oh,
1: Jadi dia menulis
0: dia pernah Angel Beats. Koma lah, dia
1: koma,
0: pernah koma.
1: Koma, koma enggak titik, kalau titik kan mati.
0: Aduh.
1: Pernah koma terus mengalami yang namanya mati tiga akhirat kayak apa. Akhirnya dia menulis ini. Terus untuk
0: akhirnya dia membuat cerita Angel Beat itu.
1: Membuat cerita
0: oh,
1: Angel Beat.
0: Oh gitu. Oke.
1: Terus yang kedua adalah Charlotte, buatan buatan Junmaeda, berfokus kepada Yu Otosaka, tampaknya hanya remaja biasa yang sedikit tampan dan cerdas. Jadi dia pede, Pak. Tampan dan cerdas. Tapi dia memiliki sebuah rahasia, yaitu kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran orang lain dan mengendalikan tubuh mereka sepenuhnya dalam 5 detik. Setiap masuk ke dalam jiwa seseorang, Yu telah menggunakan keterampilan ini selama bertahun-tahun untuk mendapatkan nilai tertinggi yang memungkinkannya masuk sekolah yang bergengsi dan menjadi idola banyak wanita. Jadi dia memiliki kekuatan untuk masuk ke tubuh orang selama 5 detik.
0: 5 itu, detik doang tapi,
1: iya,
0: gak bisa lebih?
1: Gak bisa, 19 detik kan kemarin kan udah
0: dicekal. Wah, wah.
1: Jadi 5 detik doang itu buat kayak nyontek, pas ujian.
0: Masih lebih lama yang 19 ya?
1: Terus terus buat bikin wanita lain suka ke dia dengan cara kayak dia masuk ke tubuh supir truk, mau nabrakin ke wanita itu, dia kembali ke tubuh aslinya, dia nyelamatin wanita itu.
0: Oh,
1: sungguh buruk.
0: Sungguh goblok kayaknya ya.
1: Lalu ketika seorang gadis manis yang penuh dengan misteri bernama Nao Tomori berhasil membongkar rahasia dan menangkap Yu menggunakan kekuatannya, dia memaksa Yu dan adiknya Ayumi untuk pindah ke Akademi Hoshinomi, sebuah sekolah untuk siswa dengan kemampuan supernatural. Dewan siswa sekolah tersebut yang dipimpin oleh Nao ditugaskan untuk secara diam-diam melacak remaja yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Yu dipaksa untuk bergabung dengan dewan siswa dan bersama-sama mereka mencari anak yang mempunyai kekuatan unik. Jadi si Yu ini si tokoh utama kan udah terbongkar, Pak, rahasianya sama si Nao Tomori ini. Nah, si Nao Tomori ini, ayo pindah aja sekolah ke sekolahku. Ntar atau kalau kau tidak mau akan kubongkar rahasiamu. Terus para peneliti di Jepang akan menangkapmu dan kau akan dijadikan objek penelitian kayak gitu, Pak.
0: Oke, aku kayaknya aku tertarik oleh beberapa hal di apa tadi judulnya?
1: Charlotte.
0: Charlotte ya. Seperti punya kemampuan memasuki tubuh orang.
1: Yeah.
0: Ada akademi superhero.
1: Ya, yeah, sama seperti itu.
0: Kayak gitu-gitu tuh aku suka. Itu kan yang diterapkan di One Punch.
1: Ya.
0: Yeah. Ya kan. Terus ya kalau film fiksi ilmiah ada X-Men, Justice League, Avengers. Tapi kan Avengers bukan akademi ya?
1: Ya, Super DD juga.
0: Super DD. The Flash-nya Indonesia. Ya, aku suka yang gitu-gitu. Tapi kalau kita bilang karya Junmaeda adalah karya yang sedih, ini sedih juga.
1: Ini sedih, ini jadi kan dewan sekolah dewan siswanya itu kan kayak OSIS gitu, Pak. Di sekolah dia yang diketuai oleh Nao Tomori ini, mereka mencari para siswa yang mempunyai kekuatan lebih, kayak bisa terbang, terus bisa menghilang, bisa membaca pikiran kayak gitu.
0: Bisa menghilang tuh cowok atau cewek?
1: Cewek.
0: Oh, untung.
1: Terus suatu hari si adiknya tokoh utama ini kekuatannya bangkit, Pak. Kekuatannya itu adalah meruntuhkan, jadi kayak tembok atau bangunan di sekitarnya itu bakalan runtuh. Dan akhirnya adiknya itu mati, Pak. Tokoh utama sangat sedih. Terus gimana caranya? Akhirnya dia nemu nemuin kakaknya. Kakak angkat kayak gitu. Nah, si kakak angkat ini bisa apa namanya? Bisa ke masa lalu kayak gitu. Jadi nah, dia mengulang
0: gitu-gitu tuh malah keren. Itu iya yang aku suka keren. Kan gitu-gitu ya, lo tau lah.
1: Iya. Keren, dia mengulang si kakak angkat ini menceritakan kenapa dia menghilang dari Yu. Dia menceritakan semua anak yang memiliki kemampuan super ini ditangkap oleh peneliti dan diuji coba sampai mati, Pak. Kayak udah enggak berpikir manusiaan gitu.
0: Sedihnya di situ tadi berarti.
1: Tunggu bentar.
0: Oke.
1: Okay. Adiknya mati, itu salah satu momen
0: sedihnya.
1: Terus dia kembali lagi. Dia mencuri kekuatan kakaknya dengan cara masuk ke tubuhnya. Selama 5 detik.
0: Tapi 5 detik doang.
1: Iya, si Yu ini enggak sadar kalau masuk ke tubuh orang itu
0: bisa menggunakan kekuatannya.
1: Iya, bisa mencuri. Akhirnya dia menyelamatkan adiknya. Sesudah itu dia menghilangkan alasan para peneliti untuk menculik para siswa yang punya kekuatan lebih dengan cara dia mencuri semua kekuatan siswa yang mempunyai kekuatan lebih.
0: Jadi dia keliling. Jadi kalau dia memasuki tubuh orang yang punya kekuatan, ketika dia keluar kekuatan tersebut dibawa.
1: Iya, dibawa, dicuri, bukan dipinjam,
0: okay.
1: Dicuri. Jadi kan hilang, Pak. Nah, si Yu ini akhirnya kayak berkomitmen untuk mencuri semua kekuatan di muka bumi ini. Dia pamit ke Nao Tomori. Dia keliling dunia mencuri selama 2 tahun lebih, Pak. Setelah itu dia pulang, dia kayak hilang ingatan gitu, Pak. Karena terlalu banyaknya kekuatan yang dia punya. Akhirnya si Nao Tomori ini kayak berusaha menyadarkan dia.
0: Oke. Okay. Ya, aku suka nih yang kayak gini. Apalagi karena aku suka basicnya suka anime yang kalau enggak super power, over power lah.
1: Iya.
0: Dan kalau kita logikakan dia memiliki kekuatan yang sangat banyak, bisa dikatakan overpower.
1: Iya.
0: Atau superpower.
1: Overpower.
0: Nah. Terus ada akademi superhero, kekuatan-kekuatan yang kayak bisa mengendalikan waktu dan sebagainya. Kayaknya ini menarik. Menarik. Cuman ini movie atau series? Series-nya?
1: 12 episode kalau enggak salah.
0: Oke. Okay. Cukup ya itu ya, 12 episode ya. Soalnya kalau kepanjangan cukup, juga cukup. Kayak ya.
1: Oh gila, ini 12 episode tapi kayak
0: 12 episode yang efektif.
1: Padet banget gitu, Pak. Terus saat dia kehilangan adiknya itu kayak momen
0: tersedih.
1: Iya, momen tersedih dan dia kan kayak ngedown banget. Dia di rumah aja enggak mau nemuin siapa-siapa akhirnya. Dia kayak pergi terus main ke warnet kayak gitu, nyolong, ngerampok orang lain kayak gitu.
0: Oh, kayak depresi gitu berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi titik tersedihnya adalah ketika ada yang mati itu tadi, sampai mati. Untuk anime sedih yang aku tonton, untuk movie ya, yang aku omongin movie ya, itu jarang aku sedih. Jarang anime sedih yang aku tonton sedihnya karena mati itu. Kayak Silent Voice pun bukan karena mati ya, karena bullying dan dia tetap tegar. Untuk karena sedih karena mati itu yang pernah aku tonton matinya Jiraya.
1: Iya.
0: Terus kalau ini bisa dikatakan mati enggak sih, dibakarnya Going Merry?
1: Mati, Pak.
0: Bisa dikatakan mati ya?
1: Mati.
0: Terus apa lagi ya? Gintama tuh sedihnya gak selalu karena mati sih. Bahkan gak karena mati ya. Yeah. Karena kayak ketulusan, kesetiaan gitu-gitulah. Yeah. Yang dramatik itu sedih banget.
1: Di Gintama yang momen sedih, ada juga yang mati, Pak. Jadi kayak di Gintama itu si kakek sama si anjing peliharaannya mereka berdua itu kayak sama-sama tua gitu loh.
0: Yang kakeknya menyumpahkan si anjing mati.
1: Iya.
0: Si anjing menyumpahkan si kakek mati.
1: Iya.
0: Tapi mereka selalu jalan berdua.
1: Iya. Itu gitu. Aduh, gila.
0: Iya, itu sedih sih, sedih memang.
1: Padahal anime Gintama loh.
0: Iya. Jadi itu menariknya gini enggak? Saling menyumpahkan karena saling tidak mau orang yang dia sayangi melihat dirinya mati. Paham enggak?
1: Iya, paham, paham.
0: Kayak aku nyumpahin lu mati. Misal ini misal. Ya. Karena gua enggak mau lu ngelihat gua mati.
1: Aku enggak mau lu sedih atas kehilanganku.
0: Jadi dua-duanya sama menyumpahkan mati. Di akhir hayatnya mereka sama-sama berpura-pura bahwa masih sehat.
1: Iya.
0: Dan dan apa? Dipaksakan bisa berjalan padahal udah enggak. Akhirnya kan itu mati di pinggir sungai berdua kan?
1: Iya, pinggir sungai. Saat lari bersama gitu.
0: Aku taunya mati di pinggir sungai itu ketika Kagura naruh kembang, naruh bunga di situ di jalan pinggir sungai itu keren sih. Padahal sepele ya.
1: Itu sepele. Sepele. Kakek ya? Sama anjing lu. Anjing. Aduh, iyalah.
0: Iya, itu sedih sih. Lebih ke terharu, bukan sampai sedih, terharu.
1: Ya,
0: momen terharu. Kayak Otai yang menyelamatkan Kondo dari pernikahan Kondo. Gorila kan haru ya?
1: Haru.
0: Haru. Itu pernikahan gorila itu lucu banget sih. Ya, oke. Gintama ya, masterpiece emang. Cuman bukan itu yang kita bahas. Langsung ke nomor 3, ada Clannad. Ini anime drama sedih yang direkomendasikan ke gua sudah dari dalam waktu yang sangat lama. Kemungkinan di awal-awal trending mungkin.
1: Iya.
0: Tapi yang belum aku tonton sampai sekarang itu gimana tuh? Tapi ini masuk wishlist. Oh, ini bakal aku tonton.
1: Wishlist.
0: Boleh. Wish dong. Kok wise sih?
1: Wish wise kan bijak kok. Bijak kok.
0: Wise tuh
1: list yang bijak akan ditonton.
0: Wise tuh bijak, tolol.
1: Lah ya. List bijak.
0: List bijak bukan keinginan, wish list. Make a wish, bukan make a wise. Tolol emang lo. Make a wish. Termasuk ini banyak sebenarnya wish list kok enggak? Clannad. Kita keluar dari anime sedih ya. Black Clover. Dr. Stone. Jujutsu Kaisen. Terus udah sih itu. Banyak sih.
1: Black Clover itu sampai 150, aku spoiler aja ya. Ntar endingnya kayak Naruto.
0: Enggak paham. Itu terlalu ya, luas tapi.
1: Tahu-tahu sendiri.
0: Tomoya Okazaki, anak nakal dianggap dia yang menganggap hidupnya membosankan dan percaya bahwa dia tidak akan pernah berarti apa-apa. Waduh, gua banget nih. Bersama temannya Yohei Sunohara, dia bolos sekolah dan berencana membuang hari-hari sekolah menengahnya. Ini SMA SMP?
1: SMA.
0: SMA. Dia berencana membuang hari-hari SMA. Suatu hari saat berjalan sekolah, Tomoya melewati seorang gadis muda yang bergumam pelan-pelan dirinya sendiri. Ke gremeng bahasa Jawanya. Tanpa peringatan dia berteriak. Anpan. Anpan ini kayak bakpao ya?
1: Ya, roti gitu.
0: Nah, ya, dia berteriak anpan, makanan Jepang gitu lah. Yang menarik perhatian Tomoya. Aneh banget. Dia segera menemukan nama gadis itu adalah Nagisa Furukawa dan dia mengatakan hal-hal yang dia suka untuk memotivasi dirinya sendiri. Oh, kayak Anpan itu tadi.
1: Iya.
0: Lucu banget. Oke, Nagisa mengklaim mereka sekarang berteman tetapi Tomoya pergi meninggalkan pertemuan itu sebagai bukan apa-apa. Jadi, ya udahlah, ketemu orang gila kali. Tomoya menyadari bahwa dia semakin memperhatikan Nagisa di sekitar sekolah. Satu sekolah ternyata.
1: Satu sekolah.
0: Akhirnya dia mengakui dan berteman dengan Nagisa. Tomoya mengetahui Nagisa telah ditahan setahun karena penyakit parah dan mimpinya adalah untuk menghidupkan kembali klub drama sekolah. Klub drama lu pernah gabung di SMP kan?
1: Iya.
0: Itu ceritanya sangat aneh. Mengklaim tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk membantu mencapai tujuan bersama dengan bantuan 4 gadis lainnya. Karena Tomoya menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis-gadis itu, dia belajar lebih banyak tentang mereka dan masalah mereka. Saat itu dia mencoba untuk membantu setiap gadis mengatasi rintangannya masing-masing. Dia mulai menyadari bahwa hidup tidak sesederhana yang dia pikirkan. Awalnya dia berpikir bahwa, alah, gue ini siapa sih? Gue gak berarti apa-apa buat orang lain. Tapi ketika dia bisa membantu orang dan orang menghargai bantuannya, pemikirannya berubah. Ya. Titik sedihnya ini di mana? Kalau dari aku gak nemu titik sedih di sinopsis, cuman aku menemukan seorang gadis aneh yang meneriakan sebuah motivasi.
1: Dia nanti akan si siapa namanya?
0: Nagisa. Ya, Tomoya.
1: Tomoya sama Nagisa ntar pacaran.
0: Pacaran. Pacaran. Di usia SMA nih.
1: SMA.
0: Oke. Putus.
1: Lulus. Oh.
0: Sampai lulus ya. Masih pacaran.
1: Pacaran.
0: Sedihnya di mana? Itu kan bahagia.
1: Nikah.
0: Sampai nikah?
1: Nikah.
0: Oh, aku ngerti sedihnya berarti.
1: Apa?
0: Ya nikah itu.
1: Enggak tuh. Nikah.
0: Pantesan sedih. Iya, iya. Udah nemu sih, udah nemu.
1: Enggak bagi kebanyakan orang yang udah menikah lama itu emang ya.
0: Karena semalam potensi itu take podcast soal nikah dan sepertinya bintang tamunya cukup tertekan enggak?
1: Aku pikir denger
0: dengan pernikahannya. Kemarin semalam tuh ada pertanyaan dua enggak? Enggak enaknya apa? Wah, terus abang lu kan enggak enaknya tuh ini. Terus ini dan ini. Terus aku stop kan. Ya udah oke, 3 aja. Itu panjang tuh. 3. Yeah. Enaknya apa? Apa ya? Terus dia kayak seolah membuat-buat. Enaknya tuh keluarga makin besar. Aku sama David kayak enggak, itu enggak menyenangkan sih. Itu sangat-sangat merugikan. Itu lucu banget. Kasihan banget abang lu enggak?
1: Duh. Oh, aku kasihan lu.
0: Ya kasihan ya, makanya dia sedih nih, kasih.
1: Ntar nikah itu Tomoya sama Nagisa. Si karena si Tomoya tahu keadaan tubuh Nagisa itu lemah. Si Tomoya belum apa kayak kasarannya belum mau bikin anak dulu kayak gitu, Pak.
0: Wanda sedih ya.
1: Akhirnya si Nagisa ini minta, Pak. Karena kebahagiaan terbesar seorang wanita itu adalah melahirkan. Akhirnya dihamilin. Pas melahirkan itu anaknya selamat, ibunya enggak.
0: Waduh.
1: Itu Tomoya langsung
0: ngedown,
1: Pak. Ngedown. Ini ntar sampai kelanat after story ntar.
0: Gara-gara bayi laknat gitu enggak?
1: Enggak. Bayinya ditinggal, Pak. Ditinggal ke apa? Dititipin ke mertua gitu.
0: Oh, aku pernah dengar spoiler ini. Aku pernah dengar spoiler ini. Ya, ini pernah dengar spoiler apa cerita? Mirip sih soalnya. Terus dia pergi dalam waktu yang lama kembali. Tapi ya. Terus kan memang dititipin orang tuanya kan?
1: Iya, mau dititipin siapa, Pak? Orang tuanya kan ya juga.
0: Mertua bisa?
1: Ya mertuanya, Pak.
0: Bukan orang tuanya berarti.
1: Bapak ibunya Nagisa.
0: Iya, mertua.
1: Iya, mertua. Hmm. Sampai si anak ini umur 5 tahun, si Tomoya ini tiba-tiba ketemu sama ibunya Nagisa. Tulu anakmu temuin.
0: Ketemu besan. Oh,
1: ketemu mertua.
0: Ketemu mertua.
1: Ya. Suruh nemuin anakmu udah 5 tahun. Ya, sedihnya itu di situ.
0: Sedihnya waktu anakmu udah 5 tahun bayar sekolahnya. Sedih dong. Anjing, gua enggak tahu gedenya tiba-tiba suruh bayar sekolah gitu kan.
1: Suruh beli mainan.
0: Dia mau masuk SD nih, mahal nih SD sekarang nih, apalagi zonasi kan gitu. Itu aku paham sedihnya di mana sih itu.
1: Suruh beli apa? Handphone buat sekolah daring. Online.
0: Ya. Dia sekolahnya daring nih, butuh handphone, butuh laptop. Wah, sedih, pasti sedih sih itu.
1: Buat top up diamond juga.
0: Oh, gimana? Kenapa itu dibiayai orang tua? Iya. mulai dari dia istrinya melahirkan dan mati sih, aku paham sidinya sih. Tapi kenapa dia memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya?
1: Ngedon, Pak.
0: Oh, karena depresi.
1: Depresi.
0: Oke.
1: Karena kayak satu-satunya harapan itu cuma istrinya doang kayak gitu.
0: I see. Oke. Oke.
1: Iya, ke anime
0: kita
1: terakhir.
0: Lanjut ke anime terakhir ya langsung.
1: Anime terakhir adalah Kamisama ni Natahi. Di akhir liburan musim panas SMA, Naruka Miyota menghabiskan kesehariannya untuk ujian masuk universitas. Di saat seorang gadis bernama Hina tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa dirinya adalah dewa yang maha mengetahui. Yota kebingungan dan tidak percaya pada Hina saat berkata dunia akan berakhir dalam 30 hari. Setelah melihat prediksi milik Hina, Yota mulai percaya bahwa kekuatannya benar-benar nyata. Hina yang begitu polos dan kekanakan namun memiliki kekuatan gaib memutuskan untuk tinggal di rumah Yota. Dan begitulah musim panas yang begitu meriah sebelum dunia berakhir pun dimulai dengan cepat. Jadi si Yota ini, Pak.
0: Ini Final Destination versi anime atau gimana?
1: Oke. Okay. Yes, semacam itu, Pak. Si Yota ini ketemu di jalan, tiba-tiba ketemu sama Hina, dia berkata, "Aku ingin main basket kah?" gitu. Ada anak bocil nih, Pak, umur 8 tahun. Cewek pakai seragam suster yang gereja itu.
0: Oh,
1: tahu kan? Sister, sister, ya yeah, sister.
0: Nah. Suster kali.
1: Ustazah,
0: ustazah.
1: Ketemu kan anak kecil itu. Aku mau main basket. Ya udah, dia dikasih tahu kalau main basket itu gini, masukin bola ke apa ke ring gitu. Dia udah pegang bolanya nih, si Hina. Terus mau ngelempar, terus dia tanya, untuk apa aku melempar bola ini ke dalam ring kayak gitu?
0: Oh,
1: kayak aneh-aneh gitu loh. Terus kan si Yota kan pulang apa? Pulang mau naik bis pulang. Dia bilang udah jalan kaki aja, karena ntar bakalan lebih cepat kalau kita jalan kaki. Hah? Yang benar? Bener aja, Pak.
0: Jalan ini yang ngomong anak 8 tahun tuh tadi.
1: Iya, yang 8 tahun.
0: Karena nurutin, jalannya macet.
1: Iya, karena macet. Sampai dia menyalip bis yang akan dinaikinya. Akhirnya dia pulang dengan cepat. Terus pulang dia mampir ke minimarket, katanya suruh beli payung dulu. Ah, buat apa? Ramalan cuaca kan bilangnya
0: hari ini cerah.
1: Iya.
0: Si Kitsunana bilang cerah.
1: Yota ya. Iya
0: kan?
1: Ya Kitsunana bilang.
0: Si pembawa acara ramalan cuaca kan Kitsunana. Dia bilang cerah. Terus
1: dia nurutin aja dan
0: beli payung dan hujan.
1: Ya, kayak banyak kejadian yang dia omongin itu benar. Sampai akhirnya ada kayak semacam organisasi nyari si Hina ini. Dia kan penasaran kenapa kok dicari anak ini. Karena kan si Hina bilang dunia akan berakhir dalam 30 hari. Itu udah 1 minggu mau berakhir, Pak.
0: Berarti kurang 3 minggu.
1: 7 hari yong.
0: Udah 1 minggu. Ya kurang 3 minggu dong.
1: Kan 1 minggu sebelum dunia hancur.
0: Oh, hamin 7.
1: Hamin 7. Nah. Akhirnya Hina ini
0: literally hamin 7 itu.
1: Hina ini kayak diambil gitu, Pak. Diambil dan dia baru tahu, si Yota ini baru tahu kalau si Hina ini di kepalanya ditancapkan kayak komputer kuantum gitu, Pak.
0: Oke.
1: Jadi dia adalah subjek penelitian yang kayak kabur gitu loh.
0: Oh, what the fuck. Keren banget sih ini. Oke.
1: Okay. Nah, ini subjek penelitian dari profesor yang kayak profesor freelance gitu loh. Kayak profesor. Terus kan dia kan udah diambil. Si Yota ini nyari-nyari, Pak. Nyari-nyari ketemu tempat Hina tinggal itu di mana, kayak di lab gitu. Dia masuk ke lab itu, dia kayak nyamar gitu loh, jadi kayak baby sisternya gitu.
0: Nah.
1: Tapi Hina udah kayak di otaknya itu kayak direset gitu. Kayak udah diinstal ulang. Direset, dia enggak tahu Yota itu siapa.
0: Oke.
1: Terus akhirnya si Yota ini ketahuan kalau dia nyamar. Dia kayak dikeluarin. Si Hina ini baru apa? Kayak baru ingat kalau Yota itu orang yang berharga miliknya. Jadi dia kayak nangis
0: gitu. Oh, ingat dia di reset tapi alam bawah sadarnya yang bangkit kayak, ya, kayak aku pernah bertemu orang ini gitu ya.
1: Iya. Kata aja nanti.
0: Emang anjing bangsat. Susah bener podcast sama orang itu bangsat.
1: Terus kan si Hina kan sadar kalau Yota ini orang yang berharga paginya. Dia mau ikut Yota pulang. Akhirnya Hina bisa kembali pulang tapi dalam keadaan kayak lupa ingatan dan belum kenal Yota, masih kayak anak kecil yang nggak punya ingatan apa-apa gitu. Dan fun fact dari anime ini, si Jun Maeda itu nge-tweet kalau ini merupakan anime tersedih yang pernah dia buat.
0: Dia mengklaim gitu.
1: Dia mengklaim
0: si Jun Maedanya gitu. Sendiri mengklaim Maeda, bahwa adalah ini karya tersedih yang pernah dia buat.
1: Ya. Terus okay. Setelah dia nge-tweet itu, kan banyak orang yang udah nonton. Si para penonton ini nggak terima kalau
0: nggak setuju. Dia lebih para netizen lebih setuju anime tersedihnya Jun Maeda adalah Klanat.
1: Ya. Klanat atau Angel Beat.
0: Oh, Klanat atau Angel Beat.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kan Jun Maeda karena dapat kritikan kayak gitu, dia kayak menutup akun Twitternya.
0: Lemah.
1: Baperan.
0: Iya, baperan.
1: Tapi kalau dipikir-pikir lagi, alasan kenapa Kami sama Ninatahi ini merupakan anime tersedih menurut Jun Maeda adalah karena orang yang berharga buat kita itu masih ada tapi dia udah lupa ingatan gitu. Kayak dia mulai lagi dari awal.
0: Daripada
1: dia meninggalkan udah gak ada.
0: Meninggoy.
1: Menurutku sih gitu. Kalau dari Jun Maeda.
0: Dan ini memang anime karya Jun Maeda yang diadaptasi ke anime paling baru. Udah paling baru nih. Karena
1: baru.
0: Karya Jun Maeda yang terbaru belum diadaptasi menjadi anime
1: lagi.
0: Okay. Dan si bocah ini tadi siapa namanya?
1: Hina.
0: Itu tadi karena memang dia objek penelitian yang di kepalanya sudah ditanamkan super komputer untuk melihat. Bisa dikatakan melihat masa depan gak sih?
1: Iya, bisa melihat masa depan. Kayak kalau pernah nonton apa namanya, Net for Speed,
0: apa sih anjing,
1: Fast Furious.
0: Oh,
1: dia itu kayak God Eye kayak gitu. Bisa ngehack.
0: Bukan bisa. Masa depan berarti gak? Yang terjadi di tempat lain. God Eye itu gitu, bukan masa depan.
1: Dia bisa ngehack, bisa apa namanya, CCTV bisa dimatikan.
0: Oh, kayak apa ya? Yang di anime ada tuh harusnya.
1: Yang mana?
0: Ya kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak robot buatan gitulah. Bukan sih. Atau kayak inilah AI-nya si
1: Service
0: Sanbe. Senbe.
1: Yang mana?
0: Yang inspektur kaya itu.
1: Oh, Kambe.
0: Kambe
1: Daisuke.
0: Kan punya AI.
1: Yeah,
0: dia
1: yeah.
0: kan kerjanya gitu-gitu juga. Yeah, cuman AI enggak gitu. Ada fisiknya.
1: Iya. Yeah. Nah, itu ditanamkan ke otak Cina.
0: Oh. Iya juga ya. Terus secara fungsi dia bukan melihat masa depan berarti enggak?
1: Memprediksi.
0: Bukan memprediksi dong. Oh iya, memprediksi ya?
1: Iya, dia memprediksi.
0: Bukan melihat masa depan ya? Atau dia bisa melihat kejadian di tempat lain dan di dalam waktu yang bersamaan?
1: Iya, kayak hujan tadi kan di lain tempat hujan, pasti di sini bakalan hujan kayak gitu.
0: Hujannya jalannya ke sini gitu ya? Iya, masuk akal sih. Nah, tadi tiba-tiba aku terpicu sebuah tiba-tiba aku terpicu sebuah kayak pemikiran waktu si Hina mau ngelempar bola.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dia nanya,
1: untuk apa aku
0: untuk apa aku lempar bola
1: kering ini?
0: Nah, ini semalam banget nih, nggak tahu aku habis nonton apa. Pokoknya aku tuh tiba-tiba berpikir tentang PR di sekolah.
1: Ah iya.
0: PR tuh untuk apa di ada PR tuh buat apa sebenarnya?
1: Latihan.
0: Latihan agar
1: biar hafal, biar terbiasa.
0: Terus?
1: Udah itu doang. Terus kalau yang nggak bisa, yang nggak bisanya yang mana kayak gitu?
0: Oke. Untuk yang nggak bisa ya, aku bisa paham untuk yang bisa. Tapi untuk yang bisa, terus biar hafal. Kalau udah bisa, terus buat apa?
1: Buat syarat dia naik kelas.
0: Syarat dia naik kelas kan ujian kah? Bukan PR.
1: Ya PR masuk juga, Pak.
0: Enggak dong, ujian dong.
1: Iya sih, uji.
0: Ayo.
1: PR kalo, buat latihan.
0: Kalau syarat naik kelas, syarat lulus adalah ujian, terus PR itu untuk apa? Untuk yang udah bisa.
1: Kayak gini, Pak. Lu sekolah basket ya? Basket aja lah. Basket kan sekolah, terus ujiannya itu harus harus bisa layup, harus bisa 3 point, harus bisa dribble yang baik, terus screening atau apapun. Nah, dikasih PR. Oke, sekarang aku kasih PR layup sampai bisa. Besok dikumpulkan. Besok baru apa?
0: Besok ngumpulkannya. Praktek.
1: Ya,
0: besok praktek.
1: Besok ngumpulkannya PR layup itu ya layup.
0: Enggak, praktek layup. Menurutku itu enggak sama enggak? Soalnya gini. Hey.
1: Ya aku dengerin.
0: Soalnya kalau kita ngomongin soal layup itu tadi lah, ya. Oke, besok berarti kan ngasih perintahnya gini. Oke, besok semua murid harus bisa layup.
1: Iya.
0: Terus besok gurunya datang, ayo layup, semua harus bisa. Iya. Kalau PR menurutku enggak gitu enggak?
1: Kalau PR gimana?
0: Kalau PR adalah oke, besok semua murid harus bisa 3 tambah 4.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, besok datang, oke. Coba lihat 3 tambah 4 berapa gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Menurutku itu yang bisa dibandingkan dengan layup tadi, paham enggak? Tapi kalau PR yang kita dapat kan enggak gitu.
1: Maksudnya cuma satu soal gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Oh. Iya kan latihan, Pak. Kalau layup kayak gini, kalau belajar layup ya, layup gak ada lawan kan. Terus kalau layup ada lawan, layup dari kiri. Terus kalau layup gak bisa, kita harus mengumpan. Itu kan banyak banyak apa kejadian-kejadian yang harus dipelajari kayak gitu.
0: Enggak ngerti. Maksudku gini nggak? Kalau ya layup tadi, kalau kita perumpamannya layup tadi itu masuk akal.
1: Yeah.
0: Cuman kan si guru ini nggak ngasih PR sebenarnya. Dia memerintahkan untuk bisa.
1: Iya. Yeah.
0: Yang udah bisa nggak latihan dong, nggak menganggap itu PR.
1: Iya. Yeah,
0: nah, yang... tapi kalau PR yang kita dapat, yang bisa pun dapat PR.
1: Iya.
0: Ya makanya itu yang aku bingung. Terus fungsinya buat apa? Kalau layup tadi. Iya
1: karena dia di kelas 1.
0: Tapi
1: si kelas 1 harus bisa layup, harus bisa shooting kayak gitu.
0: Enggak gitu.
1: Entar baru.
0: Perumpamannya masih layup ini.
1: Iya.
0: Kita dapat guru yang sama.
1: Iya.
0: Besok semua harus bisa layup.
1: Iya.
0: Lu belum bisa layup. Lu latihan terus sampai harus besok harus bisa.
1: Iya.
0: Tapi aku udah bisa. Aku enggak ngerjain apa-apa dong, tinggal besok aja.
1: Nah, iya.
0: Tapi kalau di kelas aku yang udah bisa tinggal 3 tambah 5 tetap harus ngerjain.
1: Ya emang buat buktiin kalau lu bisa.
0: Bukan, enggak gitu maksudnya.
1: Gimana?
0: Ngerjain tuh maksudnya gini. PR-nya banyak nih 10 soal.
1: Iya. Yeah.
0: Aku udah bisa. Aku pulang tetap harus ngerjain berbarengan dengan yang belum bisa.
1: Hmm.
0: Nah, tapi kalau perempuannya layup tadi, aku tuh enggak perlu ngerjain enggak? Aku tuh tinggal praktek besoknya. Aku enggak perlu repot di rumah menghabiskan waktu buat latihan, paham enggak?
1: Paham, Bang. Biar enggak
0: kayak gini deh,
1: biar adil. Bisa enggak bisa,
0: menurutku itu enggak adil enggak.
1: Loh, bisa enggak bisa harus dikerjakan kayak gitu.
0: Bisa enggak bisa harus dikerjakan.
1: Enggak, anak yang bisa harus dikerjakan. Anak yang nggak bisa harus dikerjakan PR-nya.
0: Menurutku itu nggak adil. Nggak adil tuh nggak gitu menurutku ya. Jadi kalau PR tujuannya buat melatih, yang udah terlatih nggak butuh PR.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya nggak? Bener nggak?
1: Iya masuk.
0: Ya. Kayak, ayo PR, ini habis guru ngasih materi nih.
1: Iya.
0: Ya. Ini tentu materi yang keluar di ujian. Agar ujiannya bisa dikasih PR.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau udah bisa di ujiannya, nggak perlu PR-nya dong berarti.
1: Ya nggak perlu.
0: Ya betul lah berarti ya aku ya.
1: Iya nggak perlu. Yang penting kan ujiannya kan.
0: Iya, ya benar dong. Ya. Berarti PR buat apa?
1: Buat ini pak. Ntar kayak rata-rata nilai gitu. Ada kan kayak di rapot gitu?
0: Gak ada.
1: Ada rata-rata nilai.
0: Kalau yang ujian, ada nilai tugas tuh itu kuliah nggak? Sekolah kalo, tuh nggak ada nggak?
1: Kalau ujian itu ntar buat naik kelas. Kalau kayak PR ulangan harian itu ntar masuk kayak dinilai rata-rata.
0: Oke.
1: Okay. Di rapot.
0: Oke. Okay. Aku lupa itu ada atau enggak.
1: Iya. Yeah.
0: Yang aku tahu kuliah tuh ada tugas.
1: Ada tugas.
0: Nah, tapi kalau kita anggap aja yang sekolah adalah.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau nilai rata-rataku PR-ku enggak pernah ku kerjakan, ya kan? Tapi ujianku bagus. Nah, bingung gak lo? Naik atau enggak?
1: Ya kan perhitungan guru kan ada banyak pak. PR, ulangan, terus absensi.
0: Menurutmu?
1: Baru ntar.
0: Menurutmu?
1: Yeah.
0: Dia ini gak pernah ngerjain PR.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Dikasih PR gak pernah ngerjain. Tapi ujiannya bagus. Menurutmu naik gak?
1: Naik sih, naik.
0: Terus buat apa PR-nya? Ya kan?
1: Yang pencipta PR lo udah mati kok, sumpah.
0: Udah dimatiin lo bang.
1: Enggak, ada kemarin meme-nya orang yang bikin PR adalah ini, dia bikin kayak bikin lampu gitu loh. Dia buatnya tahun 19 berapa dan dia udah meninggal. Meninggal aja udah nyengsarain orang.
0: Tapi logically sebenarnya benar PR itu enggak perlu enggak? Aku nggak tahu semalam nonton apa tiba-tiba langsung kepikir PR ini buat apa sih anjing gitulah.
1: Yang ngomong ke Nadiem Makarim dong.
0: Nggak ngapain ngomong ke Nadiem Makarim.
1: Kan Menteri Pendidikan.
0: Aku bukan mengkritik bangsat. Aku tuh tiba-tiba berpikir kenapa PR ada kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa kerjanya Nadiem
1: Makarim? Nggak kan kan idemu kan bagus.
0: Enggak mengidekan. Aku enggak mengidekan. Aku mempertanyakan.
1: Ya, kan mempertanyakan kan.
0: At least kalau orang ujiannya bagus, dia enggak perlu tete bengek yang di belakangnya gitu loh.
1: Iya.
0: Atau gini deh enggak? Ini kita ke fiksinya ya. Lu minum apotoksin.
1: Iya. Yeah. Mengecil.
0: Lu balik SD kelas 1 nih, kelas 2 lah.
1: Ya. Yeah.
0: Terus lu bakal tahu ujian nih gue bakal bagus. Lu PR masih lu kerjain gak? Gue sih enggak. Buat apa? Gue ujian udah pasti bagus. Gue sih enggak kayak ngapain ini tidak berguna.
1: Aku suruh Ayumi buat ngerjain pak. Ayumi kan bucin ke aku.
0: Bukan gitu. Konsepnya enggak gitu dong. Enggak perlu jadi.
1: Enggak perlu.
0: Itu bisa buat tema minggu depan ya.
1: Kan kita link start.
0: PR itu tidak perlu.
1: Enggak, Pak, kita itu link start maksud.
0: Oke, terus minggu depan kita bahas apa nih?
1: Mau penulis lagi nih. Penulis.
0: Udah dong, ini kan udah. Dan Jun Maeda ini agak gila menurutku enggak?
1: Gilanya apa?
0: Gila, dia bikin ini dulu Angel Beat. Dia script episode 1 sampai 13.
1: Di animenya.
0: Kan sumbernya apa nih? Manga atau buku? Angel Beat nih. Gak tahu lupa pasti ya.
1: Buku.
0: Intinya dia yang bikin cerita episode 1 sampai 13. Dia original creator-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan? Dia composing BGM-nya.
1: Nah,
0: dia bikin open ending-nya. Bikin open ending tuh bukan musiknya doang, sekalian liriknya.
1: Buat lagu.
0: Bikin lagu opening ending. Angel Beat doang nih. Dan itu berlaku untuk semua kayak Klanat, Charlotte gitu-gitu, gila sih emang. Jadi dia mungkin bikin cerita dan di kepalanya memutarkan sebuah lagu yang cocok.
1: Dia kayaknya yang punya studio deh, Pak.
0: Bentar.
1: Enggak, aku opini doang ini. Aku enggak tahu
0: ya,
1: faktanya.
0: Iya, kita cari tahu.
1: Atau dia yang memiliki studio Sunrise atau apa.
0: Cuman sayangnya dia nih enggak seiyu ya, enggak voice kayak semuanya diisi sendiri gitu kan. Raditya Dika kan gitu. Udah bikin nulis
1: nggak,
0: sendiri.
1: Itu minimalis itu.
0: Distradarai sendiri.
1: Menekan budget.
0: Mainin sendiri.
1: Menekan budget.
0: Kayaknya Jun Maeda gitu dah.
1: Terus dia dapat, kalau Raditya Dika itu dapat gaji kayak gimana ya? Oh, Raditya sutradara dapat segini. Oh, Raditya
0: dia ngasih Dika,
1: toko utama dapat segini.
0: Ya
1: enggak
0: gitu dong. Ya enggak gitu dong. Dia ngasih gaji ke karyawannya, sisanya ini berarti gua gitu. Itu dia yang aku sebutin tadi Angel Beat doang. Dia itu berlaku ke Charlotte juga. Dia bikin BGM, bikin opening ending, bikin lagu ya. Yeah. Untuk anime yang dia bikin sendiri.
1: Lagunya enak-enak.
0: Ya mungkin karena dia tahu vibe-nya kayak gimana ya. Jadi dia membuat lagu yang vibe-nya mirip-mirip gitu. Karena kita jarang nemu band atau musisi yang bisa menempatkan menempatkan ceritanya, menempatkan lagunya seperti ceritanya.
1: Yeah.
0: Yang cocok tuh ya kayak punyanya
1: Red Wing.
0: Kuroko nih coba. Dua orang.
1: Barnot.
0: Barnot sih. Grand Rodeo.
1: Grand Rodeo.
0: Itu kan cocok banget.
1: Yeah.
0: Terus One Piece tuh kadang menurutku juga banyak yang nggak cocok loh. Cuman yang akhir-akhir ini cocok.
1: Kiminawa juga cocok, Pak. Kiminawa kan cocok. Satu movie itu cuma pakai band Red Wim doang.
0: Red Wim doang.
1: Yeah.
0: Itu cocok sih menurutku. Yeah. Di Gintama menurutku beberapa nggak cocok kayak openingnya tuh.
1: Iya kan opening sama ending kan sponsor, Pak.
0: Maksudnya?
1: Opening sama ending itu sponsor.
0: Nggak ngerti.
1: Kalau lu bikin apa namanya? Bikin video, terus lu masukin lagunya Ariel Noah, kan lu harus apa namanya? Harus izin dulu, harus bayar royalty kan?
0: Iya. Yeah. Mungkin enggak, mungkin kayaknya enggak gitu deh. Jadi kayaknya aku punya anime, aku ngontak Ariel tolong bikinin opening buat ini, bukan aku minta lagu yang udah ada.
1: Lo itu kan secara spesifik. Kalau lagu yang udah ada kan sponsor.
0: Ya tapi anime masa lagu yang udah ada enggak? Kayaknya enggak mungkin deh.
1: Kayak studio apa namanya? Naga Suara atau Sony Music gitu. Dia ngasih album, beberapa album dari beberapa penyanyi ke studio kayak Sunrise atau ke Kyoto Animation kayak gitu.
0: Aku nggak tahu yang benar yang mana. Cuman kalau logikaku, kalau sebuah anime nyari lagu opening di lagu yang udah ada kayaknya bakal aneh. Aku kasih contoh satu aja. Ini Indonesia, film Imperfect.
1: Enggak tahu.
0: Ya enggak apa-apa. Karya Ernest Prakasa.
1: Iya.
0: Dia minta Firsa Besari bikin lagu theme song-nya. Bikin.
1: Oh,
0: jadi iya. Si Ernest ini ngasih skripnya. Lagunya mau dipakai di momen yang apa? Dikasih skripnya. Lagunya ini momennya, kamu bikin lagunya.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Bukan lagu yang udah ada dimasukin. Itu FTV. FTV gitu enggak? Lagu Wali dimasukin, lagu Hijau Daun dimasukin. Tapi kalau film gede kayak gini, menurutku enggak deh, Ga. Dia minta orang untuk bikin. Makanya vibe-nya pas banget.
1: Ntar kita cari tahu lagi, kita googling tentang.
0: Boleh.
1: Ini atau itu aja dipakai.
0: Males banget satu episode bangsat. Ngebahas itu bangsat. Udah, tahu enggak nih minggu depan ngebahas apa?
1: Enggak tahu. Kita bikin surprise aja.
0: Karena enggak ada planning bangsat. Ya udah tutup okay. Dengan kata-kata inspirasi.
1: Oke, terima kasih para pendengar Inspire Radio yang telah mendengarkan Link Start Podcast kali ini. Kata-kata inspirasi dari saya adalah tetaplah hidup.
0: Hubungannya sama tema kita hari ini apa?
1: Kan kita kan bikin kayak ngasih rekomendasi kan. Anime Tersedih karya Jun Maeda. Ya kan kalau orang yang mau bunuh diri kan kita kasih, bentar-bentar nonton aja ini dulu. Kayak gitu biar ada semangat hidup kayak gini. Lu mau enggak mati besok? Padahal One Piece belum tamat kayak gitu. Apa enggak bakal penasaran enggak?
0: Bangsat. Oh gini enggak maksudnya. Ini buat kamu yang mental illness dan mau bunuh diri.
1: Broken home.
0: Ya. Coba nonton anime yang kita rekomendasikan tadi.
1: Iya.
0: Hidup mereka lebih sedih dari Anda. Anda bukan orang tersedih di dunia. Anda jangan merasa bahwa Anda adalah orang yang sengsara. Di sini banyak lebih sengsara. Coba tonton animenya.
1: Iya.
0: Sangat-sangat inspirasi.
1: Sangat-sangat inspirasi. Bagus. Bayar sekolah. Hah? Istrinya ini gak ada. Harus ngurus anak 5 tahun lah.
0: Link Start Subete no Hito
1: Podcast.
2: Link Start.
3: Yeah.

0: Plus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Serotonin bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan di antara sel-sel otak. Neurotransmitter ini terlibat dalam mengatur segala sesuatu dari rasa cemas, memori, hingga tidur. Jika serotonin membuat kesalahan dalam mengatur tingkat kecemasan, hal ini dapat menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan. Ini juga berarti bahwa kemampuan Anda dalam membatasi pikiran akan tindak kekerasan dan melakukan kekerasan akan menurun. Jadi ya memang kalau kalian merasa atau sobat inspiratif merasa kok imajinasi saya kemudian liar begini, ya mungkin memang otak Anda yang salah begitu. Karena memang seperti itu ya nyatanya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah stres. Nah, ini adalah salah satu pemicu dari semua kesehatan mental begitu. Stres tidak menyebabkan pikiran akan tindak kekerasan, namun jika kalian tidak mengobati stres dengan benar, ini akan dapat memburuk pikiran kalian sendiri. Masalah di sekolah atau pekerjaan, stres akan ujian di kampus, begitu ya, dan masalah sehari-hari yang normal merupakan faktor-faktor yang meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan pikiran buruk Anda. Ini bukan tugas yang mudah bagi mereka yang sering menderita pikiran-pikiran buruk ini dan mengalami kecemasan. Kadang-kadang Anda mungkin memerlukan bantuan seorang psikolog yang berpengalaman. Namun cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran kita adalah dengan memikirkan emosi dan pikiran positif. Hal ini akan membantu sobat inspiratif sekalian melawan pikiran-pikiran negatif begitu. Sudah terjawab ya untuk yang bertanya si Fulan. Jadi buat kalian yang bertanya tadi yang selalu mempunyai apa namanya imajinasi yang sadis-sadis yang kemudian aku kalau lagi motoran atau lagi jalan-jalan di pinggir jalan begitu, saya selalu memikirkan hal yang sadis di mana ada orang ketabrak, ada orang anu. Nah, di situ ada semua penyebab kenapa kalian berpikir seperti itu. Salah satunya adalah stres. Terus, apalagi tadi? Salah satunya adalah stres. Terus, imajinasi kalian yang memang murni atau kalian menderita kepanikan atau gangguan kecemasan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan serang selanjutnya adalah ada yang menggigit atau hobi nyuai kuku atau menggigit kuku. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada kebiasaan dari sudah ada apa itu namanya, klasifikasi dari kesehatan mental, penyebab-penyebab seseorang yang yang sering menggigit kuku. Karena saya juga atau kalian mungkin sering melihat orang yang sering menggigit kuku, entah itu saat dia sedang panik atau saat dia sedang menerima tekanan atau memang karena biasa-biasa saja dia sedang bosan terus gigitin kuku begitu, atau ketika dia lihat TV atau nonton film dia gigitin kuku begitu. Nah, hobi menggigit kuku atau dikenal dengan onisofagia. Aduh, susah banget. Yang dikenal sebagai onisofagia ini adalah kebiasaan yang berkaitan dengan stres atau rasa kuku pada anak-anak dan orang dewasa. Kebanyakan orang yang mengalami hal ini biasanya menggigiti lempeng kuku dan terkadang jaringan pada bantalan kuku serta kutikula, itu yang ada di ujung jari biasanya ya. Nah, para ahli hingga saat ini belum mengetahui apa penyebab pasti dari kebiasaan gigit kuku ini. Namun ada beberapa kondisi tertentu yang juga mengalami onisofagia ini. Yang pertama adalah ADHD. Terus yang kedua adalah gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah sindrom Tourette. Yang keempat adalah obsessive compulsive disorder. Yang ketiga adalah ODD atau oppositional deviant disorder. Nah, kebiasaan ini umumnya dilakukan tanpa disadari oleh penderita.

0: dari apa namanya dari gambar itu. Nah, klien ini menceritakan sebenarnya gambar ini yang saya lihat begini begini begini. Kira-kira ceritanya apa dari gambar itu? Nah, maka si klien ini akan bercerita tentang, oh sebenarnya orang ini mau menyembelih burung atau orang ini mau apa namanya? Mau memenggal burung atau orang ini mau melawan burung atau malah orang ini mau berperang dengan membawa burung ini begitu. Nah, semua jawaban itu menunjukkan kepribadian dia seperti itu. Entah kepribadian dia psikopat atau entah kepribadian dia apa namanya? Kepribadian dia ADHD atau apapun. Apapun itu atau introvert atau extrovert begitu ya. Atau apapun itu dan dulu digunakan kartu tarot itu, cuman dari perkembangan ilmu pengetahuan tarot ini kemudian mulai ditinggalkan dan para ilmuwan psikologi menciptakan gambar-gambar mereka sendiri yang bebas maknanya begitu. Jadi mereka apa namanya membuat alat tes sendiri yang sebenarnya sama kayak tarot, kumpulan gambar-gambar-gambar begitu. Cuman bedanya kalau tarot kan banyak banget gambarnya, itu paling cuma 4 atau 5 gambarnya begitu. Begitu. Jadi seperti itu. Kalau apa namanya mau melihat kepribadian atau kesehatan mental seseorang dari tarot seperti itu. Atau tadi kan disuruh milih nih. Nah, itu biasanya ada beberapa apa namanya cara untuk ngetes kesehatan atau melihat kesehatan mental seseorang itu enggak hanya disuruh milih satu kliennya, tapi dikasih satu persatu dari kartu tarot tersebut. Ya walaupun enggak semuanya begitu ya. Jadi dikasih satu persatu, dia dulu cerita tentang apa yang dia lihat sebenarnya, terus kalau misalkan gambar ini dijadikan cerita, kamu bercerita yang kayak gimana begitu. Jadi dari situlah dia bisa melihat bahwa tarot ini bisa membaca tentang kepribadian seseorang begitu. Karena mungkin kurang akurat atau karena mungkin terlalu banyak kartunya, jadi tarot sudah mulai ditinggalkan. Dan sekarang mereka mempunyai alat tes baru dari gambar begitu. Dan sekarang malah ada alat tes yang dianya yang suruh gambar begitu. Dianya yang suruh menggambar, dianya yang suruh cerita, dia gambar sendiri, dia cerita sendiri dan iya itu sedang digunakan saat ini. Kalau mungkin kalian pernah ikut tes psikologi begitu ya. Entah itu tes psikologi tes psikologi mau masuk dunia kerja atau mau masuk sekolah, itu biasanya kita disuruh gambar sendiri. Nah, itu awalnya dari tarot seperti itu. Dari tarot, dari zodiak begitu. Karena, kenapa kok, apa ya, muncul teori seperti ini, kenapa kok muncul, apa namanya, kenapa kok muncul zodiak-zodiak seperti ini, kenapa kok muncul weton, kenapa kok muncul apa namanya horoskop, kenapa kok muncul sio, itu sebenarnya manusia itu berperilaku sama dengan manusia yang lain dengan lingkungannya begitu. Jadi manusia itu cenderung melakukan sesuatu yang sama secara bareng-bareng begitu ya, di lingkungan yang sama gitu. Lingkungan yang sama, di lingkungan yang apa namanya, di lingkungan yang di lingkungan yang berbeda dengan hari yang sama seperti itu. Nah, kenapa kok ini muncul, karena titan juga apa sih pak? Bahasa Indonesia-nya apa sih? Jadi ini apa namanya, ditandain begitu. Kalau manusia kan bergerak atau memutuskan sesuatu berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kegiatannya, berdasarkan berdasarkan kebiasaannya begitu. Jadi apa namanya, manusia itu berpola begitu hidupnya, dan zodiak masuk ke dalam teori ini gitu. Zodiak, horoskop, sio, weton begitu. Dan apa? Okay, everybody listen up.
1: PRC users all day every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Inspirato.

radio streaming paling oke. Dimana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: mau ketemu papa mamaku.
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: senang. Akhirnya papamu bolehin aku jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

0: tanpa
1: karakter,
0: nada.
1: bukan karakter apa ya, karakter utama apa ya. Jadi Dalmi, Dalmi ki sapa ya? Jadi Dalmi orang yang berperan yang bermain di dalam drama Korea itu juga ikut merasakan apa ya? Mengetahui bahwa dia dibohongi oleh pria yang disukainya yang bernama Nam Dosan, dan kemudian Nam Dosan dan mentornya di Sanbok, Han Jin Pyong, marah, kesal, dan sedih. Itu yang dirasakan Dalmi. Dalmi juga merasakan itu ketika rahasia besar dua pria itu terbongkar. Dua pria itu Nam Dosan dan Han Jin Pyong. Itu reaksi normal. Karena memang dibohongi ya, dia marah, kesal, dan sedih. Nah, namun apa yang terjadi pada Dalmi sedikit berbeda. Dia berusaha bersikap profesional, namun di sisi lain dia juga mengalami masalah psikologis lainnya di mana dia merasa semua pencapaian diri dan kepercayaan dirinya adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Kondisi psikologis ini disebut dengan impostor syndrome atau sindrom penyemu atau sindrom penipu. Nah, kaitannya dengan game Among Us, kenapa kok game Among Us itu disebut impostor? Sebenarnya impostor itu adalah artinya penyemu atau penipu. Makanya di game Among Us, semua yang menjadi impostor itu penipu. Dia harus menipu teman-temannya bahwa dia yang membunuh korban. Seperti itu. Jadi disitulah kata impostor disematkan. Kalau di game ya. Nah, kalau di drama Korea, itu itulah kejadian yang dialami oleh Dalmi. Dan apa sebenarnya impostor syndrome seperti yang dialami oleh Seol Dalmi dan juga banyak orang lainnya ya. Perasaan ini, perasaan impostor syndrome ini dikenal sebagai sindrom penipu atau yang sering disebut para psikolog sebagai fenomena penipu. Diperkirakan 70% orang mengalami perasaan penipu ini di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut sebuah artikel ulasan yang diterbitkan dalam International Journal of Behavioral Science, sindrom penipu mempengaruhi semua jenis orang dari semua bagian kehidupan, wanita, pria, mahasiswa kedokteran, manajer pemasaran, aktor, dan eksekutif. Ketika mengalami sindrom ini, Anda akan merasa semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk keberhasilan yang dicapai, hanyalah sebuah keberuntungan semata, bukan karena bakat atau kualifikasi pribadi. Gitu. Jadi,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Yang keempat adalah D. Kaca tidak bersih. Oke. Kaca tidak bersih. Kenapa seperti itu? Seseorang yang menjawab D saat seseorang yang normal akan memilih tidak puas dengan apa yang ada dalam dirinya, seperti gak enak dilihatnya aku ternyata, gitu. Tapi berbeda dengan seorang psikopat yang akan mencari penyebab masalah di luar dirinya, seperti melihat kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai ketidakpuasan. Begitu. Oke. Kalau benar kalian lingkari aja, kalau maksudnya benar itu jawaban kalian itu sama dengan jawaban seorang psikopat, itu bisa langsung dilingkari aja. Tapi kalau gak benar ya udah. Dicoret bisa, dikasih checklist juga bisa, gitu, oke? Kemudian soal yang nomor 5 adalah D dan E, mata dan jantung. Yang kelima adalah D dan E, mata dan jantung. Seorang yang normal akan menjawab tangan atau kaki seperti luka yang biasa mereka lihat di dalam film. Namun berbeda dengan seorang psikopat yang memilih tempat luka tak terduga, yaitu mata dan jantung. Gitu. Pokoknya kalau psikopat ini lain. Gitu. Oke. Kita langsung lanjut ke nomor yang ke-6. Ini masih tetap di pilihan ganda ya. Oke. Yang keenam adalah B, membunuh lebih sakit. B, membunuh lebih sakit. Seorang psikopat akan memilih pisau murah karena cenderung tidak setajam pisau mahal. Nah, pisau yang kurang tajam akan membuat orang yang hendak dibunuh menderita dulu sebelum kematiannya. Gitu. Karena yang utama bagi seorang psikopat itu sebenarnya adalah sebuah penyiksaan, adalah sebuah ketakutan seseorang yang ingin dia habisin seperti itu, bukan karena pembunuhannya, gitu. Oke, udah ya. Jika sudah, sekarang kita lanjut ke soal yang esai. Ke soal yang esai. Nah, di soal yang esai ini jawaban kalian kan macam-macam nih. Nah, saya akan kasih sebuah inti-intinya aja. Jadi nanti kalian bisa menginterpretasikan jawaban kalian sesuai dengan inti yang saya berikan atau tidak. Oke? Ya. Oke. Jawaban esai yang pertama. Jawaban esai yang pertama, kalau dia psikopat, dia menjawab dia meninggal atau tidak suka keramaian. Kalau orangnya psikopat, dia akan menjawab dia meninggal atau tidak suka keramaian. Oke. Kalau orang

2, 3, 4.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Okay. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kurangnya konsekuensi. Jika Anda baru saja bertemu seseorang, Anda mungkin merasa tidak ada yang dipertaruhkan karena Anda mungkin tidak memiliki teman atau banyak kesamaan. Ini mungkin tidak terlihat seperti masalah besar jika Anda keluar begitu saja dari kehidupan mereka. Gitu. Jadi karena memang enggak ada konsekuensi. Karena mungkin enggak ada konsekuensinya. Jadi misalkan salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini penting, atau salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini perlu intensitas yang tinggi dan berkelanjutan.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Begini kesepakatan biasanya ya, kesepakatan berdua aja begitu. Tapi kalau ghosting itu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang satu nyariin enggak tahu kenapa kok hilang. Yang satunya udah ngilang aja gitu. Nah, untuk penyebab yang lebih mencintai diri sendiri ini mungkin lo ya. Di dalam hubungan ini orang-orang perlu menyendiri, orang-orang perlu mengenal dirinya lebih dalam, orang-orang perlu me time untuk dapat menjalin atau menyelamatkan hidupnya sendiri atau menyelamatkan hubungannya sendiri begitu. Setelah kalian tahu penyebab ghosting ini, setelah kalian tahu penyebab di ghosting, kalian juga tahu atau harus tahu cara move on setelah di ghosting. Nah, move on dari ghosting memang tidak terlihat sama untuk semua orang, dan cara kalian melanjutkan hidup usai menjadi korban ghosting bisa berbeda jika pelakunya adalah pasangan, teman, atau rekan kerja yang romantis. Berikut beberapa cara untuk membantu diri Anda sendiri menghadapi dan menerima perasaan Anda usai menjadi korban ghosting. Yang pertama, tetapkan batasan terlebih dahulu. Kejujuran dan transparansi dapat membantu Anda dan orang lain untuk memastikan tidak ada garis yang terlampaui tanpa disadari. Pastikan untuk membicarakan batasan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah hubungan dengan orang lain gitu. Jadi dikasih batasan dulu, atau dikasih kejujuran atau transparansi begitu ya. Karena itu bisa membantu kalian untuk memastikan bahwa kalian tuh punya garis atau enggak bersama dia, kalian tuh punya koneksi atau enggak bersama dia gitu. Lalu yang selanjutnya adalah beri orang itu batas waktu. Belum mendengar kabar dari mereka selama beberapa minggu atau beberapa bulan, dan kalian mungkin capek nungguin, beri mereka ultimatum. Misalnya kalian bisa ngirim pesan,
2: "Saya RG Saif dari Inspiradio.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata. Kemudian dari ciri-ciri psikopat nih, jadi tadi sudah membahas tentang penyebabnya, dan sekarang kita masuk ke ciri-ciri psikopat, begitu. Oke, dunia medis sendiri secara resmi tidak akan mendiagnosis seseorang sebagai psikopat. Kalangan dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial, begitu. Berikut adalah beberapa ciri psikopat. Oke, buat kalian yang tanya apa bedanya antisosial dan psikopat, buat kalian yang tanya apakah saya psikopat atau enggak, buat kalian yang tanya banyak sekali, buat kalian yang pengen mengetahui misteri-misteri selanjutnya tentang psikopat, itu bisa masuk ke seri yang kedua. Oke, ini seri yang pertama. Tapi di seri yang pertama ini nanti saya akan membahas tentang satu orang yang berbagi informasi tentang dirinya, apakah dia psikopat atau tidak, seperti itu. Dan nanti tetap akan saya bahas, karena memang psikopat ini menjadikan teman-teman yang punya kepribadian yang ragu akan dirinya itu berpikiran bahwa dia psikopat, begitu. Makanya untuk hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri psikopat sendiri, begitu. Oke. Dari ciri yang pertama, pembeda psikopat dari manusia normal. Ini yang pertama ya. Pembeda psikopat dari manusia normal adalah dasar moral atau hati nurani. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani atau empati, sehingga tindakan yang dilakukan dapat merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Ketiga, jarang menunjukkan emosi, terutama emosi sosial seperti rasa malu atau bersalah. Yang keempat, tidak bertanggung jawab atau justru menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Yang kelima, kata-kata yang diucapkan terasa tidak tulus. Dan yang keenam, tidak memahami kata-kata yang abstrak atau bermetafora. Oke. Terus yang selanjutnya, terlalu percaya diri. Kemudian tidak memiliki rencana akan masa depan. Tidak mawas diri, sering berbohong, dan juga psikopat juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten. Dalam memanipulasi orang lain, psikopat biasanya memakai pesona atau kecerdasan mereka. Psikopat juga bisa rentan terjerat masalah hukum karena tindakan yang manipulatifnya. Jadi suka berbohong. Gitu. Karena manipulatif ya, manipulatif itu lebih tinggi dari berbohong, begitu. Karena dia bisa mengatur semuanya dengan secara baik, hingga dia bisa disebut sebagai manipulatif seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, memiliki sikap egois yang tinggi. Kemudian mereka berulang kali melanggar hak orang lain, mengintimidasi, tidak jujur, dan kerap salah mengartikan kejadian sekitarnya. Psikopat juga bertindak dengan spontan tanpa memikirkan perasaan pihak yang dirugikan dan memiliki rasa superioritas, alias merasa paling unggul dalam memainkan.

kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak

0: Hey, selamat. Cek. Sorry. Cek. Hey, selamat malam warga inspiradio.id dan fans catur dadakan. Waduh. Selamat malam. Mental Mantul kembali lagi nemenin kalian di sini di hari Selasa karena memang sudah waktunya menemani kalian di hari Selasa kita. Nah, hari ini kita akan Hari ini saya akan membawakan tema tentang PTSD atau tentang trauma. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu ya, itu mempunyai banyak banget kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membekas di dirinya begitu. Nah, enggak terkecuali juga kejadian itu bisa menyebabkan trauma gitu. Nah, kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma ini kalau tidak ditangani secara serius atau masuk ke level berikutnya, maka bisa menjadi PTSD gitu. Nah, apa itu PTSD, apa itu trauma, apa bedanya PTSD sama trauma, terus bahayanya PTSD sama trauma itu apa, akan saya kasih semua jawabannya setelah yang satu ini. Waduh, enggak. Tapi sebelum saya masuk ke tema ya, saya mau ngingetin lagi ke kalian semua yang mendengarkan ini untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali program yang menarik. Dan juga buat kalian yang sedang punya media sosial, bisa langsung saja follow semua media sosialnya inspiradio.id gitu. Nah, buat kalian yang baru sorry mic-nya. Nah, buat kalian yang baru datang atau yang baru cek atau yang baru mendengarkan ini, di program ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, tentang masalah-masalah kesehatan mental atau semua kejadian yang ada garisnya ke kesehatan mental gitu, yang ada hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, di situ saya atau program ini akan membicarakannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, sebelum kalian tahu apa itu PTSD, apa itu trauma, saya ada satu berita tentang PTSD atau trauma gitu. Beritanya adalah 2 tahun berlalu Ariana Grande alami PTSD pasca bom bunuh diri. Meski telah berlalu selama 2 tahun, tapi peristiwa bom bunuh diri di kota Manchester, Inggris masih menyisakan trauma bagi banyak orang hingga kini. Salah satunya Ariana Grande. Kalian tahu kan, penyanyi asal Amerika Serikat yang tampil dalam sebuah konser di Manchester tepat di hari peristiwa naas tersebut, bom bunuh diri tersebut, setidaknya menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan orang mengalami luka.
1: Hai, gue Amir Ramza dari 99.1 FM, Pesona Indah Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo. Selamat malam. Selamat datang di Mental Mantul. Seperti biasa, di hari Selasa ini Mental Mantul akan memberikan informasi atau pembahasan tentang kesehatan mental. Jadi gimana ini kabarnya para pendengar? Baik-baik saja. Saya harap kabar kalian semua yang mendengarkan ini, kabar para sobat-sobat inspiratif itu sedang dalam keadaan yang baik. Karena hari ini saya mau membahas tentang pengaruh game terhadap kesehatan mental. Jika kalian baca atau kalian tadi melihat sosial media yang sudah di-share, sebenarnya judulnya adalah Free Fire or Free Mental. Kenapa begitu? Nanti akan saya bahas. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum pembahasan saya mulai, saya mau mengingatkan lagi kepada para sobat inspiratif untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali informasi-informasi yang bisa menjadi referensi bagi sobat inspiratif di luar sana gitu. Dan jangan lupa untuk mengajak bapak, ibu, teman, sahabat, kakek, Pak RT, Pak RW, presiden dan lain-lain untuk mendengarkan terus inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Dan gak lupa, dan gak bosen-bosennya, saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian mau, apa itu namanya, curhat, mau berbagi cerita, berbagi informasi, mau mengkritik, mau ngasih saran, mau apapun itu, silakan langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tulis di situ akan saya bacakan gitu. Nah, bentar, kita bisa masuk ke pembahasan kali ini. Tadi saya bicara mengenai judul, judulnya adalah Free Fire or Free Mental. Kenapa saya pakai judul itu? Karena belakangan ini game tersebut, Free Fire, sedang viral gitu ya, beberapa waktu belakangan ini. Kenapa kok saya fokuskan di sana? Kenapa kok enggak langsung aja kecanduan game? Sebenarnya nanti akan mengarah ke kecanduan game, tapi saya mau menggarisbawahi atau menghitamkan game Free Fire-nya dulu yang belakangan ini viral gitu. Karena tadi saya diberitahu oleh teman saya bahwa game Free Fire ini sudah menjadi sebuah bahan penelitian oleh teman saya gitu. Teman saya ini ada di Salatiga. Kemarin baru lulus. Dia
membuat skripsi tentang game Free Fire, yang dimana game Free Fire ini bisa merubah perilaku seorang anak gitu. Pertama saya ditunjukkan berita ini, ditunjukkan artikel atau skripsi ini atau bahan penelitian ini, saya pertama kaget memang, karena saya nggak tahu bahwa game ini menjadi sebegitu pentingnya dan menjadi bahan penelitian bagi adik-adik saya yang kuliah hari ini gitu. Karena yang kita tahu bahwa kita nggak perlu mengkotak-kotakan game begitu ya. Yang kita tahu bahwa ada beberapa game yang memang buruk untuk kalangan tertentu gitu. Karena memang di dalam sejarahnya game juga memang ada beberapa yang dipenuhi kontroversi ketika perilisan atau ketika cara atau main story dari game tersebut gitu. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah ternyata game Free Fire ini sudah ada penelitiannya gitu. Sudah ada penelitian bahwa game Free Fire ini terbukti membuat perilaku seorang anak, atau terbukti bisa merubah perilaku seorang anak gitu. Saya belum baca sebenarnya, saya baru membaca sedikit tentang penelitian tersebut gitu. Dan memang ya, di dalam skripsi ini mereka menggunakan sampel anak-anak kelas 5 SD yang bisa nanti diketahui bahwa perilaku sosialnya akan berubah. Nah, di artikel ini atau di skripsi ini itu mereka membagi tiga durasi dan tiga kelompok bagi anak-anak yang diteliti. Durasinya cukup mengejutkan bahwa ada tiga anak atau tiga kelompok anak yang dikelompokkan berdasarkan durasi ini menempati kelompoknya sendiri-sendiri. Yang pertama durasi yang pertama durasi ringan, durasi sedang, dan durasi berat atau lama. Di dalam durasi ringan ada beberapa anak yang masuk ke dalam durasi ringan dan kemudian diteliti lagi. Dilihat lagi apakah perubahan perilaku sosialnya ini digolongkan menjadi tiga begitu ya. Dan hasilnya ternyata juga keluar tiga gitu. Juga keluar tiga, ada yang perubahan perilaku menjadi ringan, sedang, dan berat gitu. Nah, namun sebelum itu kita perlu tahu bahwa salah satu dampak positifnya adalah game, apalagi sekarang game-game menjamur tentang perlombaan ya. Sekarang udah ada perlombaannya, game e-sport dan lain-lain gitu. Itu adalah salah satu dampak positif
dari game game online yang sedang beredar. Nah, yang saya tekankan di sini adalah dampak negatifnya dari game Free Fire ini, diantaranya adalah mempengaruhi perilaku sosial anak yang kurang baik, karena anak-anak ini cenderung memiliki perilaku yang menirukan apa yang ada di dalam game tersebut gitu. Karena memang belakangan ini viral sujud Free Fire yang dimana kakinya ke atas gitu, yang menjadi sebuah keresahan masyarakat, yang menjadi sebuah perilaku yang membuat kita bertanya-tanya kenapa kok dilakukan pada saat beribadah begitu ya. Karena kalau melihat perkembangannya itu memang sesuai dengan perkembangan berpikir anak, dimana pada tahap anak yang kelas 5 atau di umur tertentu itu adalah memasuki tahap masa anak-anak akhir, yaitu anak akan belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang berada di dalam satu sekolah. Mereka akan menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain. Karena yang kita tahu bahwa anak itu akan meniru apa yang dia lihat gitu. Yang dimana yang ketika dia melihat itu dia ingin menirukan dan tidak pada tempatnya begitu. Karena permainan game online Free Fire ini tentunya memang memberikan dampak bagi penggunanya gitu ya. Dampak tersebut tentu saja bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif. Karena perilaku sosial dalam setiap kehidupan manusia mencerminkan akhlak individu tersebut. Perilaku sosial dapat dibentuk sejak masih kecil. Untuk itu peran orang tua dan pendukungnya harus memberikan contoh yang baik. Perilaku sosial bisa terbentuk oleh beberapa faktor, entah itu faktor internal atau faktor eksternal gitu. Karena kalau kita melihat sebuah bagannya atau sebuah teknisnya adalah game akan mempengaruhi perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini akan dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal, yang kemudian outputnya akan bisa berdampak negatif dan berdampak positif gitu. Dan di dalam skripsi ini saya

menemukan bahwa hasil dari skripsi atau hasil dari sebuah penelitian, kesimpulannya adalah pengaruh penggunaan game Free Fire itu ada di 3 varian, yaitu rendah, sedang, dan berat gitu. Nah, perilaku sosialnya yang ditunjukkan oleh anak-anak yang bermain game Free Fire, yang menunjukkan durasi waktunya itu adalah 31%. Anak-anak yang bermain Free Fire dengan durasi waktu yang rendah, yaitu 31%, yang artinya perilaku sosialnya masih baik-baik saja, hanya 31%. Oke. Terus yang kurang baik atau di apa namanya, di interval waktu yang sedang adalah 61%, dan dengan kategori yang berat adalah 6% gitu. Yang dimana ini sudah lebih dari 50% atau sudah lebih dari setengah orang-orang yang, atau perilaku-perilaku atau kapasitas sebuah manusia yang ada di dalam suatu tempat itu sudah lebih dari 50% gitu ya. Yang artinya adalah hampir menjalar atau hampir semua orang yang main, bukan orang ya, semua anak yang main game Free Fire akan mendapat perilaku sosial yang buruk. Bukan hanya mendapat, dia juga melakukan perilaku yang buruk, perilaku sosial yang buruk.

Nah, itu adalah sebuah skripsi dari teman saya, dari adik kelas saya, yang dimana dia meneliti pengaruh perilaku sosial, pengaruh game Free Fire terhadap perilaku sosial di Salatiga gitu. Yang artinya adalah, atau kesimpulannya adalah, tetap bahwa sebuah game atau sebuah permainan itu memang harus dibarengi dengan sebuah, sorry guys, harus dibarengi dengan sebuah aturan, atau harus dibarengi dengan sebuah, apa ya, kalau saya bilangnya rem untuk anak itu atau untuk seseorang itu agar dapat mengendalikan atau menjaga kesehatan mentalnya gitu. Karena yang ada di skripsi ini adalah perubahan perilaku sosial, yang dimana perubahan perilaku sosial ini berdampak negatif kepada anak tersebut gitu, atau bahkan berdampak kepada masyarakat, yang dimana dampaknya adalah dampak negatif, yang artinya adalah orang-orang dengan kecanduan game akan menganggap bahwa dunia realnya adalah bagian dari dunia game, yang dimana bahwa manusia itu sebenarnya harus menjalani perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan atau tugas-tugas dari perkembangan dirinya yang harusnya tidak dipotong atau tidak diselap oleh game, yang dimana orang tersebut akan berperilaku negatif terhadap kehidupan sosialnya gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah penelitian dari skripsi teman saya, yang dimana ini bisa menjadi sebuah concern atau sebuah wacana bagi kalian semua yang sedang atau bahkan bermain game dengan hari ini ya gitu. Karena kalau dilihat ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini itu main game. Saya juga main game gitu. Orang-orang yang main game ini itu tetap itu harus mengerti jamnya, harus mengerti kapan, harus mengerti bagaimana cara bermain game yang baik dan benar gitu. Dan kapan kita harus bermain game agar aktivitas kita dalam sehari-hari gitu ya tidak terganggu. Yang kita tahu adalah bahwa orang-orang yang main game ini akan menghabiskan waktunya, banyak waktunya yang dihabiskan untuk bermain game, yang dimana tugas-tugasnya dalam satu hari atau aktivitas dalam sehari-hari itu terganggu gitu. Nah, ini yang menjadi concern kesehatan mental gitu.
sama seperti skripsi tadi, bahwa mengubah perilaku sosial anak itu akan berdampak dalam kesehatan mental gitu. Karena ketika perilaku sosialmu berubah atau perilaku sosialmu menjadi lebih buruk gitu ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kalian akan dicap sebagai seseorang yang berbuat onar, orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang yang memang harus menjadi orang yang akan dijadikan contoh yang buruk gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan menjadi concern bagi kesehatan mental, penggiat-penggiat kesehatan mental seperti saya, yang dimana kalian orang-orang ini itu juga harus tahu bahwa mereka juga hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup dalam keadaan sosial, yang dimana harusnya perubahan perilaku ketika dia main game tidak ditunjukkan ke dalam suatu hubungan bermasyarakat gitu. Karena banyak banget orang-orang yang main game yang akhirnya menjadi orang yang annoying gitu ya, orang yang benar-benar benar-benar dijauhi di masyarakat. Karena tadi sebelum saya dapat sebuah skripsi dari adik kelas saya mencoba mencari-cari. Saya mencoba mencari-cari artikel-artikel tentang game Free Fire gitu ya. Ternyata ada artikel-artikel tentang game Free Fire gitu. Salah satunya adalah di indoesport.com. Artikelnya adalah tentang kecanduan Free Fire, seorang remaja alami perubahan perilaku. Seorang remaja asal Bangka Barat yang mengalami perubahan perilaku setelah kecanduan game Free Fire. Kabar ini pertama kali dikabarkan. Pertama kali diupload oleh tribunnews.com. Remaja asal Bangka Barat ini baru berusia 17 tahun. Ia ditangani oleh pihak RSJ Sungai Lalat setelah mengalami beberapa perubahan perilaku yang condong ke perilaku negatif, seperti Rahmawati Trilestari, seorang psikolog klinis RSJ Sungai Lalat. Kasus baru sedang mereka tangani yaitu tentang seorang remaja Bangka Barat yang bisa menghabiskan hingga 30 GB dalam satu bulan karena asyik bermain game di smartphone mereka. Karena terlalu sering bermain game, ada perubahan perilaku yang mulai ditunjukkan pasien. Remaja tersebut diketahui sudah putus sekolah meski usianya 17 tahun. Ia mencuri uang neneknya hingga di atas 1 juta untuk membelikan teman-temannya rokok dan juga kuota. Bentar guys, nge-lag. Karena tidak berpenghasilan, remaja ini akhirnya sering mencuri untuk bermain game seharian.
Menurut Rahmawati, remaja ini sepertinya sudah lama bermain game mobile tersebut sebelum usianya yang sekarang. Saat ini konseling sedang dilakukan. Rahmawati tak hanya melakukan konseling kepada si anak remaja tersebut, tetapi juga kepada orang tuanya. Kecanduan game ini selain bisa disebabkan oleh faktor anak, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Konseling seperti ini seharusnya dilakukan secara rutin, akan tetapi posisi mereka yang berada di Bangka menyulitkan mereka untuk datang. Padahal perilaku remaja ini termasuk mengancam. Ada kekerasan yang ditunjukkan dalam game. Kekerasan tersebut tentu mempengaruhi psikologis anak. Harus diterapi segera supaya tidak menyebabkan perilaku negatif yang lebih membahayakan lagi. Sayangnya ini sangat sulit dilakukan karena terkendala jarak. Jadi ada seseorang yang main game Free Fire. Saya nggak tahu ya game Free Fire ini kenapa kok menghabiskan uang segitu banyak. Apakah kalau mau main harus pakai uang dulu? Saya juga nggak tahu. Yang jelas orang-orang, anak-anak yang bermain game Free Fire ini mengalami perubahan perilaku, di mana perilaku sosialnya berubah, perilaku dalam berkeluarga berubah gitu. Yang kemudian akan menjalar ke perilaku-perilaku yang negatif gitu. Ini artikel Free Fire tapi gambarnya PUBG. Gimana sih? Nah, karena nggak hanya remaja asal Bangka Barat yang mengalami masalah kecanduan Free Fire, ada banyak sekali kasus yang diakibatkan oleh kecanduan game online. Ada juga remaja asal India yang sampai harus kehilangan nyawa karena bermain game online non-stop selama seharian. Efek perubahan emosi yang tiba-tiba dan sangat kuat membuat remaja tersebut mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Dan bahkan kalian ketika dalam satu hari beraktivitas itu kalian mempunyai tugas perkembangan kalian sendiri gitu. Kayak misalkan mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau hal itu kalian skip untuk bermain game online, maka yang ada adalah dampak negatif bagi kalian. Karena yang kita tahu